know I see you. Get loose. Hot boys, yeah, I see you.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Buat kamu yang pengen Jakarta Fera nih, ajang pameran multi produk dan hiburan terbesar di Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran atau JFK, itu bakal nyapa kamu teman Pradua. Digelar selama 32 hari penuh mulai 11 Juni sampai 12 Juli 2026 di Arena G Expo Kemayoran. Dan acara ini nih jadi salah satu opsi destinasi liburan keluarga ya yang paling dinantikan nih di pertengahan tahun ini. Jadi kalau emang mau main jalan-jalan, pengen Jakarta Fairan, dibuka 11 Juni teman Pradua. Dan buat line up-nya nih bakal ada Firsa Besari, Idgitaf dan Yagu. Itu harga tiketnya Rp120.000. Untuk 13 Juninya itu bakal ada Soulja, Monkey Boots dan Be A Dub. Itu tiketnya Rp100.000 ya. Di 14 Juninya nih bakal ada Tony Key, Yo How dan Orska. Itu tiketnya Rp100.000. Dan bisa kamu cek pastinya di Jakarta Fair Kemayoran teman Pradua ya. Jadi hari ini dibuka daftar ya buat harga tiket bundling konsepnya teman-teman.

Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nobar atau nonton bareng pertandingan olahraga emang terasa menyenangkan dan bisa bikin bahagia. Ya gak sih? Gak hanya terbukti secara empiris loh, ini juga tuh terbukti secara ilmiah teman Produa. Sejumlah penelitian juga ngebuktiin ya kalau nobar pertandingan olahraga itu bisa ningkatin kesejahteraan psikologis. Selain itu ada juga nih beberapa alasan yang mendasarinya. Apa aja itu? Terbukti ya, secara ilmiah nih nobar pertandingan olahraga tuh bikin bahagia teman Produa. Dan ini penelitian yang dilakuin sama Jirogu et al. Melibatkan 885 responden. Jadi nemuin tuh kalau pengaruh positif tuh terjadi melalui dua faktor utama ya, yaitu interaksi sosial dan juga pengalaman emosi yang positif teman Produa. Nah, alasan menonton pertandingan olahraga terasa menyenangkan itu karena mempererat hubungan dengan orang terdekat ya. Terus menciptakan juga nih core memory dengan anak. Serunya nebak skor pertandingan, ngurangin rasa kesepian, bisa memperkuat identitas dan rasa memiliki juga, dan jadi bahan obrolan ringan dan juga menyenangkan. That's why ya, nobar pertandingan olahraga itu bikin bahagia.

0: pagi teman Produa. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Jangan lupa nih di Music Live Chat ntar malam bakal Sheila on 7 ya. Jadi kamu bisa stay tune dan bisa tahu single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana, teman Pro 2 ya. Ya, ngomongin tentang pesawat nih, teman Pro 2, kamu tau gak sih kenapa jendela pesawat tuh berbentuk bulat? Ini bukan karena estetika juga ya. Ada sih banyak tipe pesawat komersial dengan berbagai fitur ya, tapi nih semua pesawat tuh punya kesamaan, yakni bentuk jendelanya, teman Pro 2. Jadi jendela pesawat tuh dibuat bulat atau tanpa sudut. Alasannya ternyata bukan soal estetika, teman Pro 2. Mungkin kamu lebih suka duduk dekat jendela atau lorong. Nah, ini penikmat pemandangan luar pesawat bisa dipastikan ingin duduk dekat jendela bulat pesawat ya, demi mengabadikan momen, teman Pro 2. Nah, ini ternyata dari segi desain jendela itu kan memang menarik ya, tapi ternyata pemilihan bentuk jendela pesawat itu bukan semata-mata demi estetika loh, teman Pro 2. Jadi nih, Wayne Maltry, seorang insinyur consultant di Engineering Design and Testing Corp yang ahli nih dalam investigasi kecelakaan pesawat, itu bilang ya tentang sejarah kelam penerbangan dunia. Jadi dulu nih, kata dia nih, teman Pro 2 ya, jendela pesawat itu bentuknya persegi karena mudah dibuat dan dipasang. Tapi nih, ada yang nyadarin kalau bahaya yang melekat pada jendela persegi, teman Pro 2. Dan rangkaian kecelakaan besar tuh membuat industri penerbangan tuh cari tahu ya penyebabnya. Nah, kurang dari setahun, 3 pesawat The Havilland Comet yang dimiliki sama British Overseas Airways Corporation itu jatuh. Nah, satu pesawat jatuh usai lepas landas dari Kalkuta, India pada Mei 1954, lalu menyusul nih pada Januari 1954-nya. Dan yang ketiga jatuh di lepas pantai Italia pada April 1954. Nah, setelah kecelakaan ini nih, jendela pesawat tuh dibuat bulat guna mengurangi tekanan ya di sudut-sudut jendela dan mencegah perkembangan retakan. Selain itu nih, Maltry juga bilang kalau bentuk bulat ini nih sama dengan portal lambung kapal luar angkasa, kapal laut, dan kapal selam. Jadi bentuk bulat itu berguna untuk ngurangin ya konsentrasi tegangan di bawah pengaruh siklus tekanan dan juga perkembangan tekanan mikroskopis atau makroskopis. Jadi pada badan pesawat yang terus-menerus mengalami tekanan dan dekompresi nih, retakan mikroskopisnya tuh bisa terus berkembang dan menyebar perlahan. Nah, makanya jika retaknya cukup besar, maka bisa sampai nembus badan pesawat ya, sehingga memicu yang namanya dekompresi kabin. Pesawat pun bisa kehilangan bentuk, merusak pesawat sehingga enggak bisa terbang sebagaimana mestinya. Dan lebih parahnya nih, pesawat tuh bisa hilang kendali yang mengakibatkan kecelakaan. That's why ya, lagi-lagi kenapa makanya jendela pesawat tuh enggak berbentuk kotak, tapi bulat, teman Pro 2.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca ya dari BMKG Kertajati bersama Kak Ana Kania. Silakan Kak Ana.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Kamis 11 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Ana Kania. Itu tadi informasi perkiraan cuaca untuk hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026.
2: Pada.
0: Selamat pagi teman-teman.
3: Terbaik kamu.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Teman-teman, Pre2 pergi liburan layaknya bintang papan atas Hollywood, seringkali ya diidentikan dengan gaya hidup super mewah nih yang menguras kantong. Mulai dari berpesta di atas yacht mewah di Yunani hingga menyewa resort private di pesisir Italia. Tapi ini ternyata sebuah studi terbaru tuh ngungkapin ya kalau beberapa destinasi liburan favorit nih para selebritis dunia ternyata tuh punya biaya yang cukup ramah anggaran bagi pelancong biasa, teman Pre2. Iya, seperti dilansir Travel and Leisure, studi yang ditulis sama Casino News itu bilang kalau destinasi mewah yang paling sering dikunjungi para selebritis saat ini ya. Dan ternyata penilaian itu didasarkan pada harga hotel bintang 5, biaya makan di restoran mewah, ongkos transportasi, sampai frekuensi kemunculan artis. Hasilnya nih, beberapa surga tersembunyi Hollywood ini terbukti tidak selalu membutuhkan anggaran hingga ribuan dolar per malamnya. Jadi ternyata nggak semahal itu ya teman Pre2, liburan ala artis Hollywood.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Masih di Spade, selamat pagi teman Pradia. Masih bareng sama Neila pastinya sampai nanti jam 10 pagi. Ngomongin tentang narkoba nih teman Pradia, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi Z ini di

usia muda itu sangat mengkhawatirkan ya. Jadi dengan jenis narkotika yang kerap disalahgunakan kayak sabu, ekstasi, psikotropika, ganja, sampai penyalahgunaan obat penenang. Nah ini ada beberapa aspek utama yang terkait sama fenomena ini ya, kayak faktor pemicunya. Tekanan pergaulan atau peer pressure, pelarian dari masalah kesehatan mental dan akses internet yang memudahkan penyebaran situs ilegal, jadi Gen Z itu sangat rentan ya. Selain obat-obatan terlarang konvensional, terjadi juga peningkatan penyalahgunaan obat resep medis nih, kayak pil penenang dan psikotropika serta berbagai varian zat adiktif baru yaitu NPS Sumatera 2. Dan Badan Narkotika Nasionalnya atau BNN gencar nih melakukan sosialisasi anti narkoba ya, termasuk pemanfaatan platform edukasi nih kayak TikTok untuk menjangkau Gen Z. Nah, sebenarnya apa sih untuk hal yang satu ini yang bisa jadi engage ke Gen Z?

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

lagi ngadepin ya, ancaman serius yang bisa merusak masa depan mereka dan menghambat tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Nah, penyalahgunaan narkoba itu salah satu ancaman utama ya terhadap generasi muda teman Pradua. Soalnya data tuh nunjukin adanya peningkatan kasus narkoba ya di Indonesia. Dan mayoritas pelaku penyalahgunaan itu ada di rentang usia remaja ya dan juga muda teman Pradua. Kelompok usia ini juga cenderung rentan tuh terhadap berbagai faktor pemicu dan juga paparan terhadap lingkungan yang tidak sehat ya, serta kurangnya pengawasan yang ada tuh jadi seringkali tuh jadi pintu masuk ya teman Pradua. Nah, pastinya sih ancaman itu akan ada ya, kayak masalah kesehatan mental, terus pengangguran dan kurangnya lapangan kerja, dan juga krisis identitas dan juga budaya. Makanya ini bahaya banget ya, dan perlu diwaspadai karena ancaman ya Gen Z Indonesia itu ternyata bukan cuma narkoba teman Pradua.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, Nailanya mesti pamit nih nemenin teman Pro 2 semuanya dari Spada. Untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Ntar di Pro 2 Hitlist bakal ada Via yang nemenin teman Pro 2 semuanya. Kalau gitu Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah.

untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: barengan sama Syaka Islami Pasa. Kita sapa dulu. Selamat siang, Saka.
1: Ya, halo, selamat siang.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke, nah kamu datang ke sini adalah sebagai staff bidang 5 P3U HIPMI PT UGJ gitu ya.
1: Ya, benar.
0: Berarti kamu kurang lebih adalah barengan sama siapa kemarin datang ke sini, lupa aku. Aska.
1: Kemarin enggak.
0: Sama-sama oh, iya, bidang 5-nya enggak ya?
1: Sama-sama bidang 5, iya.
0: Oke, nah sekarang membawa sebuah topik first steps big lessons. Ya. Gitu. Nah, apa sih kira-kira yang bikin kamu tuh siang hari ini pengen bahas hal yang satu ini nih, apa ya? Konteksnya seperti apa sih, Rasya?
1: Lebih
0: Syaka. Syaka, oke, silakan.
1: Jadi topiknya dibantu sama teman-teman Ekraf juga dari HIPMI. Ya paling kenapa temanya itu gara-gara ini aja sih pengalaman, ngambil dari pengalaman saya. Selama saya mencoba usaha sampai sekarang. Ya gitu.
0: Oke, jadi apa ya, sebuah keberanian untuk memulai hal yang baru gitu kali ya. Tapi
1: ya,
0: emang apa yang sudah kamu lakukan yang berkaitan sama topik kita hari ini? First steps itu apa yang kamu pernah kamu lakukan?
1: First stepnya saya ya pernah coba bangun usaha waktu SMA. Itu pas kelas 12 deh, 12
0: kelas akhir. Kelas 12, ya. Sementara sekarang kamu adalah semester?
1: Semester 2 sekarang ya.
0: Semester 2.
1: Iya, OTW 3.
0: OTW 3. Jadi mungkin berapa tahun yang lalu ya? 2 kali ya?
1: 2, iya, 2. 2.
0: Kurang lebih 2 tahun yang lalu.
1: 2 tahun ya.
0: Iya. Kan kamu masih SMA, masih sekolah.
1: Masih sekolah.
0: Lah, terus bikin usaha itu gimana ceritanya?
1: Iya, waktu itu tuh kayak saya sering nongkrong sih, kayak saya tuh SMA-nya tuh kayak sering sama kayak inilah, kayak anak-anak pada umumnya gitu, nongkrong, main. Nah, pas itu mungkin saya lagi nongkrong di suatu coffee shop. Ini saya mau cerita juga.
0: Iya, boleh.
1: Jadi kenapa saya into kopi gitu? Itu waktu itu saya nongkrong di coffee shop di dekatnya ITB adalah. Itu kayak di perumahan gitu,
0: di Arjawinangun sana ya.
1: Arjawinangun ya, okay. Daerah Arjawinangun. Namanya Kontuku Kopi.
0: Oh.
1: Syarat tuh Omami kalau misalnya denger ya podcastnya. Itu dia tuh kayak ngajarin, ngenalin kopi lah intinya. Ya gitu.
0: Orang Jawa berarti ya?
1: Siapa?
0: Kontuku Kopi.
1: Kontuku, iya orang Jawa, Kontuku gitu kan.
0: Disuruh beli.
1: Iya. Sederhana banget kopinya, coffee shopnya gitu loh. Nah saya nanya, enggak sih awalnya kayak nongkrong aja ngobrol biasa. Terus saya sembari kayak nanya-nanya tentang kopi gitu. Dijawab sama dia dengan baik dan jelas. Akhirnya saya diajarin dikit-dikit bikin latte art. Terus kayak kopi tuh komposisinya apa aja, ada apa aja gitu loh. Dan saya pas itu mulai tertarik tuh ke kayak coba bikin usaha deh gitu. Saya tuh sebelumnya adalah kayak sempet-sempet coba usaha waktu SMA itu banyak. Kayak usaha bisnis digital, kayak apa ya, jual-jual inilah.
0: Kok kepikiran
1: lah.
0: Sih?
1: Kayak nyalo-nyalo saya sering banget itu. Kayak HP.
0: Itu apa ya, inspirasinya dari mana? Kamu kok udah giat banget gitu cari duit di usia sekolah?
1: Emang suka duit aja sih.
0: Suka duit makanya jadi hobi nyari duit.
1: Iya, suka duit aja saya.
0: Ya, oke. Terus.
1: Nah, terus pas itu saya coba tuh usaha yang benar-benar kayak real lah, kayak di lapangan gitu ya. Nah saya akhirnya gak mau tuh kayak rencana-rencana. Akhirnya saya garap tuh. Itu kayak 4 bulan deh memakan waktu 4 bulan. Itu kayak ganggu sekolah banget. Apalagi tuh kelas 12 akhir tuh harusnya ya stop semua hal gitu ya. Yang berbau main-main gitu kan. Terus saya udah gak peduli sih. Kayak ujian saya, aduh, saya gak boleh ditiru guys ya. Cuman saya ya nilainya inilah jelek lah. Gara-gara ini apa namanya, ngurus kopi itu.
0: Sibuk ya kamu ya.
1: 4 bulan itu kayak bikin resep lah, terus konsep, bikin logo segala macem. Akhirnya
0: semua kamu kerjain sendiri apa kamu barengan sama teman kamu gitu?
1: Ada teman yang ikut bantuin, tapi semuanya modal apa saya pikiran ya sendiri. Kayak cuman bantu kayak ayo nongkrong
0: kamu maunya gini.
1: Tuker pikiran kayak gitu.
0: Iya.
1: Nah, namanya itu Kopi Saka. Nah, Kopi Saka ini aslinya saya enggak mau namanya Kopi Saka. Saya kasih referensi kan. Saya tuh kayak tuker pikiran aja sama teman-teman saya. Ini bagus yang mana nih gitu. Terus katanya ada yang ini deh, kayak yang punya kopi kontukunya itu, Mas Mami itu namanya kan. Itu katanya kopi Saka aja gimana katanya. Wah saya gak mau tuh.
0: Nama kamu sendiri.
1: Iya
0: ya?
1: Soalnya malu kan, saya gak mau kayak ada berbau nama saya gitu yang lain lah, biar kayak gak dikenal.
0: Takut
1: gitu
0: dicap kan. Ini ya, narsis ya.
1: Enggak, lebih ke kayak misalnya
0: apa?
1: Saya itu kan produk saya, brand saya. Saya takut gak mau pakai nama saya tuh, takutnya jadi kayak wajah banget gitu loh. Kalau misalnya produknya emang kurang memuaskan untuk pelanggan,
0: berarti
1: customer.
0: Berarti kamu ejaannya SJAKA.
1: SJAKA, cuman saya lebih suka dipanggil H, pakai H.
0: Enggak, soalnya dulu Fia juga punya temen nih, buka kopi juga.
1: Oh iya.
0: Di Jalan Suratno, namanya Saka Coffee juga.

0: PSH.
1: Ejaannya?
0: Oh, pakai H. Tapi sekarang udah pindah ke Lombok.
1: Lombok. Gitu. Jauh banget.
0: Iya, soalnya aslinya sana ternyata.
1: Oh iya.
0: Oke, terus
1: waktu itu sempat dah buka tuh, itu berjalan selama 6 bulan kopinya.
0: Oh, lama ya? Lumayan loh. Kan?
1: Setengah tahun lah, setengah tahun.
0: Itu apa menu yang kamu jual?
1: Menunya, jadi itu kan konsepnya di street coffee gitu ya. Jadi ya lebih khususnya sih di ini, apa namanya? Take away gitu.
0: Iya, berarti biar gak cuci gitu ya.
1: Yang pasti kopi susu, yaitu wajib. Terus ada kayak seri-seri non-coffee-nya juga. Terus paling ada yang ini, yang manual brew, terus kayak Vietnam drip, kayak gitu. Itu paling gak bisa di take away. Itu kayak buat yang nongkrong di situnya, ada tempat nongkrongnya juga.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti pakai apa dong kalau misalnya nongkrong di situ? Pakai
1: pakai ini, pakai kursi sama meja. Oh, terus saya sediain ya? Tirai juga.
0: Oh iya iya.
1: Saya sempat ini juga pas itu ramai banget kan. Itu saya wah, itu saya bangga juga sih kayak maksudnya saya aslinya sih iseng, dibilang iseng-iseng. Saya buka usaha tuh. Akhirnya rame, saya seneng tuh. Saya langsung kayak belanjain semua. Pokoknya saya untung dari usaha itu tuh saya belanjain buat alat-alat, iya kayak gitu loh, buat perlengkapan yang belum lengkap lah kayak gitu.
0: Beli apa aja?
1: Kursi, terus kayak alat-alat buat bikin kopi, terus bahan baku, semuanya lah.
0: Berarti kamu buat bikin espressonya apa, yang dipress itu atau gimana?
1: Perpresso.
0: Oh iya,
1: ya,
0: iya.
1: Sama ini sih paling masih pakai, tahu ini nggak, cold brew. Saya pakainya itu.
0: Pakai cold brew. Cold brew. Berarti kamu bikinnya di rumah gitu ya?
1: Iya, saya inilah pokoknya seminimal mungkin lah budgetnya. Kalau mesin itu kopi kan harus lumayan ya budgetnya. Kalau misalnya bisa yang low budget gitu, cuman ini apa namanya, nggak jangka panjang gitu lah. Kalau buat komersial itu kurang kayak gitu.
0: Kamu berarti jualannya jam berapa? Kamu masih sekolah?
1: Nah, saya jualan sore. Sore. Sekolah, iya.
0: Jam
1: setengah empat. Jam setengah empat tuh prepare.
0: Sampai
1: jam 12.
0: 12 malam. Ini pelajar jam 12 malam.
1: Tapi saya ini ada ini ada pegawai.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi saya ya tinggal lah kalau misalnya udah jam 10. Itu yang closing jam 12 tuh ya ini pegawai saya. Gitu.
0: Itu dijual berapa harga kopinya pada waktu
1: itu? Itu 12.000.
0: 12.000.
1: 12.000.
0: Semuanya, all
1: semuanya,
0: item.
1: Semuanya.
0: Oh gitu. Kirain kalau misalnya yang manual brew harganya dibedain sama kopsus gitu. Biasanya lebih mahal.
1: Oh iya iya, beda-beda. Jadi kopi beda susu yang signature doang itu ya yang pasti gula aren ya. Jadi semua orang nih yang misalnya ke coffee shop segala macam itu kalau misalnya ada menu yang signature kopi susu itu pasti gula aren. Rata-rata gula aren pasti ya.
0: Soalnya ini yang datang anak-anak muda. Biasanya kopi susu masih jadi nomor satu.
1: Nah, kalau misalnya varian yang kayak karamel, hazelnut itu 14.000. Udah 2.000 doang sih. Tapi itu saya HPP setengahnya lah.
0: Nah, ini menarik nih kamu bahas HPP. Itu belajar dari mana tentu
1: HPP-nya? Dari Google aja. Dari semua Google. Tuh di internet udah ada semua.
0: Gitu ya, jadi kamu tinggal ngitung-ngitung
1: rumusnya
0: aja ya?
1: Ya, tapi satu-satu kayak misalnya
0: kamu belanja misalnya untuk bikin kopi susu ini belanjanya segini, berarti dijualnya berapa gitu ya.
1: Contoh dari misalnya cup-nya dulu. Cup berapa nih total? Terus misalnya es batu. Kayak misalnya sirupnya nih, biasanya yang berat tuh di sirup ya. Nah, sirupnya misalnya berapa mili, terus dibagi berapa gitu-gitu. HPP-nya.
0: Kelas 2 SMA.
1: 3, sorry.
0: 3 SMA. Ini SMA. Respon orang tua gimana?
1: Respon orang tua sebenarnya orang tua saya itu orang tua yang cuek. Ya, tapi
0: tahu kalau anaknya tahu dong, buka tahu. Warung kopi.
1: Tahu.
0: Oke. Terus ada bilang apa gitu nggak? Misalnya kamu nggak boleh tapi lupa sama PR kamu gitu-gitu nggak sih, Saka?
1: Ayah saya paling jangan ini, jangan foya-foya katanya. Jadi uang tuh ditabung intinya gitu ngomong ya.
0: Tapi dari 6 bulan itu berhasil apa, menabung atau berhasil apa?
1: Udah balik
0: kamu.
1: Modal.
0: Wah, terus udah BEP.
1: Udah BEP.
0: Dalam waktu berapa bulan?
1: Dalam waktu 3 bulan.
0: 3 bulan udah BEP?
1: Iya.
0: Wow.
1: Nah, modalnya juga enggak gede kok. Kan bukan coffee shop yang proper, bukan
0: dispil
1: bangunan gitu.
0: Iya, boleh enggak?
1: Itu jadi konsepnya tuh jadi dibuat kontainer gitu. Nah, itu saya cat warna hitam jadi biar ciri khas banget lah itu. Sama konsep-konsepnya, logonya ya branding lah itu masuknya ke branding sih.
0: Nah, kamu nyari customernya gimana? Itu teman-teman kamu semua kamu undang atau gimana? Emang organik orang mau nyobain kopi kamu?
1: Saya jujur ya. Saya tuh malah enggak mau waktu buka. Itu saya ngundang-undangin teman yang saya kenal. Nah, saya mau tuh kayak sama orang yang ya udah orang random aja, orang umum.
0: Oh, gitu.
1: Yang iya yang beli gitu.
0: Biasanya butuh masa, datang dong biasanya.
1: Saya
0: gitu.
1: Kebalikannya.
0: Okay.
1: Ini ya, bukan malu terus gengsi ya, bukan sih, bukan, lebih kayak ke berarti produk gua nih layak dikonsumsi hal orang-orang umum gitu. Ngerti enggak sih? Jadi kayak
0: takutnya kurang responnya apa ya, kurang jujur ya.
1: Gitu. Kalau
0: temen kamu aja.
1: Kalau temen sendiri mah ya
0: enak kok.
1: kan. Iya, digituin.
0: Berarti kalau berhasil bertahan 6 bulan dengan BEP di
1: oh ya modal 3, ya. Modal saya kurang lebih 20.
0: 20 waktu itu.
1: Iya.
0: Eh kamu kan tapi pelajar ya. Kamu bisa dapetin modal gimana? Minta sama orang tua berarti. Apa gimana?
1: Nah, itu setengahnya minta saya.
0: Setengahnya minta.
1: Saya setengahnya minta.
0: Bikin proposal.
1: Iya, bikin proposal.
0: Beneran.
1: Gimana? Saya ngomongnya saya balikin ya kata gitu. Entarnya. Oh ya udah sok katanya gitu.
0: Berarti ada dari tabungan kamu ya atau ada. Kamu ada jual apa
1: ada, gitu? Ada, saya PS? Nabung.
0: Wow, luar biasa. Tabungan anak sekarang gede-gede banget ya.
1: Iya, jajan anak sekarang gede-gede banget.
0: Gede ya, berapa emang waktu SMA uang sakunya berapa?
1: Saya
0: buka dasarnya
1: saya standar kok.
0: Berapa?
1: Saya sehari 50.
0: 50 ribu. Iya. Ya ya, perbedaan iya. Generasi sih. Karena aku dulu kuliah masih 15 ribu.
1: Oh iya.
0: 15 ribu itu naik angkot 2 kali, berangkat pulang 2 kali berarti kan 10 ribu buat angkot. Habis itu 5 ribu buat jajan. Tahun segitu Saka, ya ampun sekarang 50 ribu ya. Itu akhirnya berhasil nabung berarti berapa? 10 juta ya. Karena kan separuh-separuh sama
1: iya,
0: orang tua
1: iya,
0: kamu.
1: Iya, 10.
0: 10. Nah, waktu kamu minta, "Ayah bantuin aku dong bikin ini." Orangnya enggak apa ya? Ngapain kamu bikin gini-gini ngabisin duit atau
1: awalnya
0: apa?
1: Gitu. Iya, awalnya gitu kayak dia enggak yakin kan. Udah sih, udah kamu udah ntar kuliah aja langsung gitu, enggak usah.
0: Emang
1: enggak
0: nyoba kopi kamu dulu sebelum
1: oh ya, suruh gitu, nyobain sih. Terus habis itu dukung. Habis itu terakhir. Itu saya kasih coba kopinya terus katanya ih bagus katanya enak terus dia juga kayak udah yakin gitu ya makanya dikasih modal.
0: Lah kamu beansnya ngambil dari mana?
1: Saya beansnya pakai ini pasti Lampung.
0: Oh Lampung.
1: Perbusa Lampung ya.
0: Itu dari si Mas Mami tadi atau beda?
1: Iya lagi? Saran iya dari dia. Jadi
0: berarti
1: saya ngambilnya dari dia.
0: Konsultan kamu berarti ya Mas Mami.
1: Konsultan
0: ya,
1: ya. Teman saya sih Mas Mami itu.
0: Oke emang dia nggak merasa kamu saingnya? Ih kok kamu buka warung kopi juga kan aku udah buka.
1: Sebenarnya sih agak jauh dan kalau misalnya untuk konsep kan beda ya. Kalau dia kan emang proper ya. Kalau saya kan street coffee nggak bisa disamain dengan harga.
0: Segmennya
1: juga.
0: Beda
1: segmennya
0: ya.
1: Segmennya beda. Dan okay. Untuk kayak sebenarnya pernah dibahas sih sama Mas Mami itu katanya saya nggak bakal nganggap kamu saingan katanya. Saya mah tulus katanya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah suka katanya kalau misalnya ada anak muda yang coba-coba kayak gitu loh.
0: Tapi terus kenapa berhenti di bulan ke-6? Apakah karena kamu memutuskan fokus sekolah dulu gitu?
1: Oh itu gara-gara saya ini mau kuliah.
0: Oke.
1: Okay. Ya jadi saya nggak fokus lah. Jadi kayak misalnya kuliah kan saya di sini ya. Mm-mm. Nah itu saya niatan emang mau dipindah ke kota. Mm-mm. Jadi kayak buat naikin inilah apa namanya penjualan omset kayak gitu. Ya nggak tahu sampai sekarang belum dibuka
0: belum
1: lagi.
0: Jalan,
1: tapi masih ada niatan ya. Soalnya saya udah sempat waktu itu waktu tutup ya. Saya coba ke ini ke apa industri lain buat nyari uang.
0: Apa tuh?
1: Saya trading.
0: Wow,
1: ya.
0: Ilmunya dari mana?
1: Otodidak.
0: Otodidak.
1: Internet, lagi-lagi internet.
0: Kamu gak takut ini, loss?
1: Oh iya takut pasti.
0: Terus-terus?
1: Itu loss pasti.
0: Berarti
1: tapi
0: dari
1: untung,
0: tahun berapa?
1: Oh mulai trading, itu. Sebenarnya kalau misalnya untuk tahu dunia market kayak gitu ya, trading itu. Itu udah lama. Tahu zamannya Doni Salman itu sebelum COVID
0: iya,
1: lah.
0: Sebelum dia ditangkap
1: Bitcoin,
0: ya berarti.
1: Bitcoin, ya udah tahu maksudnya. Tapi kalau buat terjun itu 2025 Agustus saya masih ingat.
0: Berarti kamu banyak memantau dulu sebelum memutuskan kamu nyemplung.
1: Ya saya ngulik sih orangnya.
0: Di situ.
1: Ya,
0: okay. Nah sekarang gimana tahun 2026 setelah?
1: 2026 ya berjajan-jajan cukup lah.
0: Jajan.
1: Jadi saya equity-nya nggak gede. Jadi kayak misalnya saya misalnya modal ada 100%. Nah saya yang di-tradingkan itu cuma 5%.
0: Berarti ini adalah pengalaman pertama kamu trading.
1: Iya Agustus 2025 kemarin.
0: Nah karena tema kita ada kan adalah first steps big lesson. Big lessonsnya apa? Mungkin dimulai dari kopi dulu tadi kali
1: kopi
0: ya.
1: Kopi dulu tadi ya.
0: Boleh.
1: Big lessonsnya bentar. Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Ya itu jangan ini apa, jangan gegabah, terus jangan buru-buru kayak wah harus hasilnya harus kayak gini nih, kayak gini, kayak udah enjoy proses aja gitu.
0: Oke, emang kenapa akhirnya kamu bisa memutuskan itu big lessonsnya? Emang kamu buru-buru kah kemarin? Waktu
1: bisa dibilang ya, soalnya saya konsepnya mau cabang gitu.
0: Oke.
1: Nah, jadi saya emang kalau misalnya usaha tuh enggak yang kayak cuman UMKM atau ya bukannya
0: pengennya sih
1: pengennya langsung iya kayak startup gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu emang saya ada contoh jadi dari teman juga itu ST2000. Boleh? Saya ngambil pengalaman
0: boleh,
1: dari teman saya.
0: Boleh.
1: Jadi teman saya tuh buka ST2000. Itu dia awal ya, ya 2000-an kan harganya. Cuman kayak es batu sama teh doang bahan bakunya.
0: Iya.
1: Itu dia sekarang, sekarang dia sempat cerita itu omset dia 30 juta per bulan bersih.
0: Karyawannya berapa?
1: karyawannya pokoknya saya nggak tahu lengkapnya, udah lupa. Tapi cabangnya sekarang ada 22 terakhir saya tahu.
0: Itu di Cirebon.
1: Di orang Cirebon, orang Kerja Binangun.
0: Oke. Okay.
1: Terakhir tuh cabangnya di Majalengka deh.
0: Boothnya berarti menyebar ya, nggak cuma.
1: Boothnya menyebar, iya cabang ya? Gitu.
0: Dari 22 cabang bisa omset 30 juta.
1: Itu paling sepi.
0: Paling sepi.
1: Iya.
0: Wow.
1: Iya.
0: Ada yang nomor yang bisa dihubungi nggak? Mau buka peluang.
1: Jadi emang ya ya segitu penghasilannya, tapi kalau misalnya cabang kan dikali-kali-kaliin ya. Kayak gitu. Dan dia juga udah ada manajernya gitu. Jadi kalau nggak salah ada 2 orang itu kayak teman kecilnya sih kalau nggak salah. Jadi kayak yang lola uangnya terus.
0: Berarti sebenarnya manajernya udah jalan ya?
1: Iya.
0: Sekalipun es teh 2000 gitu.
1: Udah tinggal tidur aja.
0: Wow.
1: Nggak usah ya, diem aja main PS kayak gitu ya. Ini udah ada yang lola lah.
0: Iya iya iya. Ya. Oke.
1: Tapi itu prosesnya lama juga.
0: Berapa?
1: Jadi dia
0: untuk
1: waktu
0: bisa meraih omset segitu.
1: Awal dia buka satu ya, terus dua sampai cabang ketiga atau empat dia tuh masih nahan rugi. Nah di cabang yang keenam tuh dia udah bisa ngerasain tuh untungnya. Nah cabang yang kedelapan dia udah bisa modif-modif mobil. Dia tuh kayak hobinya otomotif kan. Nah sampai di cabang ya sekarang 18 sampai 22 dia udah.
0: Berarti teman kamu ini boleh dibilang sebagai inspirasi kamu gitu ya.
1: Sebenarnya udah tua sih.
0: Udah tua.
1: Ya lumayan lah, maksudnya umur 30-an lah.
0: 30-an. Iya. Ya maksudnya adalah misalnya kalau kamu punya usaha lagi mungkin bisa pengennya seperti dia gitu kan.
1: Iya, niatnya cabang gitu, ya. Di cabang kayak
0: Itu big lessons-nya. Nah, kalau misalnya tadi ini masih berjalan ya yang trading kan. Ya, itu gimana? Ya. Soalnya kan itu agak mengkhawatirkan ya buat kita yang enggak punya uang dingin gitu.
1: Saya modal jujur ya, saya modal cuma 900.000.
0: Oke.
1: Okay. Saya awal ngeflip.
0: Itu tahun?
1: Tahun ini 2025 atau tahun kemarin?
0: Oke,
1: okay, Agustus.
0: Tahun lalu berarti hampir setahun ya.
1: Iya, hampir setahun ya. Sekarang udah ini ya, tengah tahun ya.
0: 2025. Cepat banget ya.
1: Iya. Nah, terus? Itu saya flip jadi 6 juta rupiah. Itu awalnya 8 juta, tapi saya nggak take profit. Ya tamak mungkin ya, saya ngarepnya buat lebih naik lagi gitu pas itu. Akhirnya turun, akhirnya 6 juta saya ambil. Nah akhirnya saya growing, kayak misalnya saya inilah, naikin gitu modalnya.
0: Dinaikin terus berarti?
1: Iya,
0: kamu
1: saya
0: mau ambil ini berarti ya tipenya ya, resiko gitu ya?
1: Harus kayak gitu. Saya udah ini sih kalau gitu misalnya ya, ngeliat ya? Ini udah kayak ngeliat angka doang, nominal doang kalau misalnya di market tuh.
0: Oke.
1: Okay. Udah gak ada perasaan.
0: Iya. Aku soalnya masih belum berani yang begitu-begitu. Gitu. Soalnya kan harus banyak baca gak sih? Lihat situasi apalah gitu. Lihat perkembangan sekarang kan harus scroll banget gitu kan.
1: Itu kan udah cara sambar. Analisanya tuh ada dua.
0: Yeah.
1: Itu teknik fundamental sama teknikal analisis. Itu kalau teknikal analisis itu kayak ngelihat chartnya, candle-candlenya, kayak gimana gambarnya, terus supportnya di mana. Nah kalau fundamental itu ya itu dari berita, dari news kayak gitu. Pakai dua cara itu.
0: Oke, nah itu tadi adalah dua hal yang baru pertama dikerjain sama seorang Saka Islami Pasha ya. Kemudian kita move ke perjalanan kamu sebagai mahasiswa. Karena dengar-dengar tadi dari Rafa ya, bahwa kamu adalah angkatan pertama jurusan apa tadi ya, kewirausahaan ya kalau nggak salah.
1: Ya,
0: itu di fakultas apa berarti? Ekonomi.
1: Fakultas ekonomi
0: jurusan kewirausahaan Universitas Unswagati ya, UGJ gitu ya.
1: UGJ.
0: Nah itu gimana? Apakah karena kamu ada pengalaman entrepreneur itu tadi di usia muda gitu, terus akhirnya jadi pengen, oh ya udah ini fit sama aku nih si kewirausahaan nih.
1: Sebelumnya bentar boleh minum dulu?
0: Iya boleh. silakan. Buat teman Pro 2 yang mau melihat visual kita juga boleh ya, karena kita lagi live di YouTube, yaitu di kanal YouTube kita RRI Cirebon. Di situ teman Pro 2 bisa live chat juga. Ini sudah ada yang kirim chat ya, tapi cuman everyone, hello everyone. Kamu boleh loh nanya-nanya sama Syaka ya. Mungkin mau nanya kontaknya buat bisnis bareng loh.
1: Boleh.
0: Jadi nyari opportunity. Oke, kita ngebahas tentang motivasi kamu ambil jurusan ini. Karena kan ini baru pertama ya.
1: Yeah.
0: Artinya kan kamu babat alas lagi-lagi, kamu tuh dapat first step lagi gitu. Oh, di iya hidup sih, kamu benar. Ya enggak?
1: Untuk kuliah ya.
0: Nah itu gimana ceritanya? Ini didorong orang tua kamu apa gimana nih?
1: Oh ya, kalau misalnya kuliah tuh dari orang tua sih. Jadi kayak orang tua tuh pokoknya mau aku tuh kuliah.
0: Kayak apa gitu. Aja
1: mungkin
0: jurusannya.
1: Orang tua tuh ya pengennya anaknya pendidikannya tinggi ya. Sebenarnya kalau saya sendiri itu saya enggak wajib, enggak pengen banget lah untuk kuliah. Bahkan saya tuh ada niatan langsung kerja atau apa gitu, langsung
0: bisnis,
1: usaha bisnis gitu ya. Saya awal disuruh tuh malah di ITB. Uh-uh. ITB yang di
0: Arjawinangun,
1: iya. Uh-uh. Cuman saya, iduh, kalau buat UKT ya, saya kan mikir udah ngitung tuh dari kayak UKT misalnya sampai lulus
0: loh,
1: berapa.
0: Loh, yang ngitung ini anaknya, gaya, bukan orang tuanya loh.
1: Gaya hidupnya berapa. Jadi kayak saya, aduh, not worth it ya kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya saya di situ, saya ngambil PTTM niatnya.
0: Apa itu?
1: Ini pertambangan.
0: So. Oke, okay. Terus.
1: Akhirnya saya enggak mau kan. Udah, UGJ aja dah, kata saya. Ya udah, kata ayah saya gitu. Jadi saya tuh kayak ada plan lagi. Mm-mm. Saya tuh mau kerja di Australia.
0: WHV.
1: WHV.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu syarat buat visanya, apa namanya, dapat visa WHV-nya itu minimal S1 kalau enggak D3.
0: Oh iya, aku ya, baru tahu. Nah, tapi kalau, teman-teman aku yang berangkat emang S1 sih.
1: Oh iya. Nah, kalau misalnya saya ngambil D3 itu kan eman banget ya.
0: Sayang duitnya, sayang waktunya.
1: Jadi saya ngambil S1. Nah, itu kan kuliah selama 4 tahun. Mm-mm. Itu selama 4 tahun itu saya adu nasib lah di sini. Ya saya coba-coba semuanya gitu. Kalau misalnya emang saya enggak mau kepedean gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau emang nasib saya enggak di sini ya saya keluar kayak gitu.
0: Seberani itu?
1: Iya. Jadi ya saya mandiri sih, enggak lewat agen atau apa gitu. Saya bakal sendiri kayak gitu.
0: Oke, terus.
1: Ya kalau untuk kerja ya, kata saya sih lebih sejahtera di luar sih daripada di sini. Saya mikirnya ya.
0: Gitu. Tapi sebenarnya dengan kamu mengikuti saran atau keinginan orang tua kamu buat sekolah, buat kuliah, ini menurut aku sih bagus loh. Karena sebenarnya yang dicari dari kuliah itu bukan cuman akademik aja ya, IPK, tapi kan juga relasi, segala macamnya gitu. Karena dulu aku adalah tipe yang kupu-kupu, kuliah pulang. Ternyata apa ya, setelah lulus agak kurang membantu ya, nggak punya relasi, nggak punya ada info apa itu, jadi apa ya, minim banget gitu loh. Kalau misalnya dulu aktif organisasi kan jadi bisa, misalnya ada temen nih di sini, ternyata lowongan itu nggak semuanya dibuka lewat LinkedIn loh, jadi ada banyak yang kayak lewat ordal. Kantor aku lagi butuh ini, lebih banyak yang begitu ternyata, Saka. Nah, tapi terus kemudian kamu memutuskan kewirausahaan ini, tadi berarti?
1: Karena penasaran.
0: Penasaran.
1: Jadi
0: doang.
1: Saya tahu tuh dari teman saya, itu dia ngasih tahu di UGJ ada jurusan baru.
0: Teman kamu apa jurusannya?
1: Akuntan sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah, itu katanya ada namanya entrepreneurship, kewirausahaan. Saya tuh penasaran tuh. Setahu saya ya, jurusan itu cuma ada di kampus-kampus yang
0: biasanya ITB
1: ternama ya.
0: ITB yang Bandung ya?
1: Binus, Telkom. Ya, nah saya di UGJ ada. Saya ambil lah gitu, coba. Ya, ternyata anaknya sedikit banget. Satu
0: berapa?
1: Angkatan cuma 14 orang.
0: Satu angkatan 14.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya mungkin baru ya, jadi kayak
0: mungkin waktu, belum promo kali, jadi
1: waktu
0: banyak.
1: Promosinya mungkin kurang dapat ke anak-anaknya, jadi kayak nggak ada yang tahu gitu. Sempat saya waktu itu kayak nongkrong gitu, kayak banyak yang ini, ih kok aku baru tahu sih katanya jurusan itu, kalau misalnya tahu mah aku masuk katanya gitu. Jadi kayak banyak yang belum tahu kayak.
0: Sebenarnya
1: gitu.
0: Banyak peminatnya tapi nggak tahu aja berarti gitu.
1: Iya mungkin gitu ya, saya mikirnya gitu.
0: Nah dengan kamu jadi angkatan pertama, kamu dapat privilege apa gitu nggak dari kampus, misalnya UKT-nya jadi lebih
1: untuk privilege
0: sedikit,
1: ya
0: sedikit gitu,
1: lebih ini aja sih, lebih kalem aja sih.
0: Lebih kalem gimana maksudnya?
1: Untuk pressure-nya enggak sih, enggak juga sih,
0: enggak juga.
1: Jadi pressure dari wali dosennya juga lebih ini, soalnya harus jadi wajah kan. Gitu.
0: Berarti kamu kayak prototype ya sebenarnya.
1: Prototype gitu. Jadi tapi enjoy aja sih.
0: Tapi kalau misalnya kewirausahaan tuh mata kuliahnya tuh kayak gimana? Contohnya yang kamu pelajarin di kelas tuh mata kuliah kayak apa?
1: Banyak sih, kayak ya cara kita untuk menjadi seorang business owner gitu, kayak gitu, ada business plan, etika bisnis segala macam kayak gitu.
0: Berarti bener-bener fokus banget ke
1: sebenarnya ya, dituntut ya buat jadi seorang pengusaha, bukan
0: mencetak pengusaha berarti ya, nantinya ya. Oke, nah kamu kan udah punya modalnya nih karena dulu pernah bikin usaha ya, segala macam. Dengan kamu udah punya pengalaman, terus ada tugas-tugas di kampus, itu memudahkan kamu atau malah bikin kamu semakin apa ya? Aduh, ini udah ada, ini udah banyak, ini udah apa gitu?
1: Jujur, kadang ada yang kurang relevan sih sama ya emang yang realnya saya ya. Jadi kayak udah saya kerjain aja yang emang tugas di kampus gitu. Soalnya ya nilai kan penting juga lah, gitu kan. Untuk kita mendapatkan nilai yang baik pas di ini, pas lulusnya, kayak gitu.
0: Oke, nah kan kamu sekarang juga aktif di HIPMI PT UGJ. Nah itu membantu kamu sebagai mahasiswa kewirausahaan atau justru mendukung kamu untuk berusaha membuka lagi nih Saka Coffee kamu nih?
1: Justru gara-gara ini jadi kayak saya ini semangat lagi. Saya tuh emang udah males sekarang.
0: Kenapa?
1: Gitu. Soalnya saya ngerasa buat pusing lagi di situ tuh nggak worth it. Soalnya saya lebih ini sih, orangnya tuh waktu tuh paling berharga bagi saya. Jadi kayak untuk daripada waktu untuk di ini kerjain buat ini yang kata saya nggak worth it, saya mending ke yang lain yang kata saya memang udah menguntungkan kayak gitu loh.
0: Apa itu yang trading tadi itu?
1: Nah saya lagi buka usaha lagi di Tegal Gubuk.
0: Apa itu?
1: Itu buat ini supply MPG.
0: Oh, berarti apa? Makanan? Berarti
1: enggak,
0: ya?
1: Ini apa? Daging potong.
0: Oke.
1: Jadi kayak dapur buat potong ayam. Nah, kita tinggal supply gitu.
0: Itu kamu yang apa ya?
1: Ide saya.
0: Tapi yang ngerjain hari-hari kamu ada karyawan lagi gitu?
1: Enggak, belum, masih dibangun dapurnya, baru banget.
0: Oke.
1: Sabar. Ya, baru banget.
0: Baiklah, oke. Kita jeda dulu kali ya. Buat teman Pro 2 jangan lupa untuk bisa nonton kita juga di kanal YouTube kita yaitu RRI Cirebon, masih barengan sama Syaka Islami Pasha. Kalau misalnya kamu kepo-kepo sama Syaka boleh ya, langsung kirim live chat kamu, karena kita masih ngebahas tentang first steps big lessons sampai nanti sekitar jam 1 siang ya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, tetap di sini 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti

0: Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di segmen spesial Santai Siang Muda Kreatif ya, hari Kamis ini 11 Juni 2026 barengan sama Syaka Islami Pasha, staff bidang 5 P3U HIPMI PT UGJ Teman Pro 2. Dan Fia juga masih mengundang kamu buat bisa nimbrung ya obrolan kita di siang hari ini melalui YouTube live chat kita. Di situ kamu bisa nanya-nanya juga ke Syaka gitu ya. Barangkali kamu mau minta tolong hitungin HPP atau aku aja kali ya minta tolong kamu ya. Tapi menarik nih Syaka, karena kamu kan katanya tadi suka uang, terus akhirnya jadi suka cari uang. Tapi ini sebenarnya ada inspirasi dari orang terdekat kamu gak sih?
1: Kayak
0: dari lingkungan gitu kamu ya? Gitu, mungkin dari apa ya, teman terdekat atau orang tua atau gimana gitu?
1: Gak ada sih.
0: Gak ada. Kok bisa kepikiran aja gitu? Karena biasanya anak seusia kamu kan hobinya apa, PS-an?
1: Ya, hobi PS-an sih? Juga kok.
0: Hobi PS-an ya. Juga. Tapi kenapa kemudian berani gitu, mencoba gitu? Bahkan sekarang sampai sekolahnya diseriusin gitu ya, entrepreneurship.
1: Itu balik lagi di awal sih, emang saya itu orangnya suka ngulik.
0: Oke. Okay. Apa aja ya?
1: Apa aja.
0: Ya gitu. Jadi berawal dari suka ngulik terus jadi hobi.
1: Apa ya kalau misalnya menurut ilmuwan tuh kalau enggak salah saya cari di internet tuh apa ya? HD atau apa gitu. Yang kayak suka
0: gak
1: mencoba banyak hal. Iya,
0: enggak
1: bisa diam. Apalagi saya waktu kecil tuh. Saya terkenalnya nakal sih waktu kecil.
0: Nakalnya emang apa?
1: Hyperaktif.
0: Ya, kamu apa lempar-lempar?
1: Naik-naik gitu? Semua. Soalnya yang bisa dinaikin saya naikin waktu kecil.
0: Oke. Okay,
1: lari-lari okay. Gitu.
0: Itu cerita dari orang tua.
1: Sama kayak teman-teman terdekat lah kayak gitu.
0: Tapi kan sekarang kamu udah sibuk ya, sibuk berorganisasi, sibuk kuliah gitu. Terus gimana nih entrepreneurship yang jiwa yang kamu punya ini gimana? Mau diluapkan lagi nggak atau gini dulu deh, mau sekolah dulu deh, kuliah dulu deh gitu?
1: Mau.
0: Ya. Apa tuh kira-kira?
1: Paling nunggu timing aja sih.
0: Ya,
1: untuk sekarangnya dalam waktu dekat lah.
0: Apa tuh kira-kira mau ngidupin lagi Syaka Coffee enggak?
1: Kopi Syaka.
0: Kopi ya. Syaka.
1: Iya, niatnya.
0: Di UGJ.
1: Enggak, bukan di UGJ, tapi tempatnya di ini di kota.
0: Di kota pokoknya ya. Ya.
1: Tapi masih belum ada gambarannya buat di mana.
0: Oke. Okay. Mungkin kamu mau ngajak Rafa untuk berkolaborasi atau gimana?
1: Boleh. Ayo Mas Rafa.
0: Jadi nanti mungkin namanya diganti
1: Syaka Rafa.
0: Syaka Rafa atau Sarafa ya gitulah ya. Tapi kamu berniat nggak sih untuk collab barengan sama teman kamu gitu?
1: Tergantung kesepakatan sama keuntungan kita juga maksudnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Benefit lah.
0: Ini
1: maksudnya makanya saya nggak yang nolak gitu lah untuk kayak opportunity yang datang gitu.
0: Dihitung dulu gitu.
1: Iya dong.
0: Ini jawaban khas pengusaha. Ini apa nih? Gue dapat apa nih gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kamu pengen ngasih tahu pendengar kita ya, barangkali sekarang ada yang masih sekolah atau mau apa ya, masih kuliah tapi mau sambil nyambi gitu, biar lulus nanti dia udah punya pegangan sendiri gitu ya. Apa yang bisa kamu sampaikan, Syaka?
1: Untuk waktu misalnya kuliah ya, atau misalnya yang masih sekolah, boleh kayak coba-coba buat kerja dulu, kayak gak ada masalah sama sekali untuk nabung. Kayak ya kita harus bisa belajar saving lah. Jujur aku sampai sekarang tuh gak bisa saving. Iya. Maksudnya kayak apa ya, saving yang benar-benar kayak frugal gitu tuh aku gak bisa. Jadi gitu.
0: Karena kamu udah punya standar hidup kayak gini gitu ya.
1: Ya itu kan pasti ngikut dan itu kayak inilah kayak, apalagi yang baru pertama kali untuk naik level di hidup tuh pasti gak mungkin bisa nahan dirinya gitu loh. Kayak mau beli ini atau misalnya mau apa gitu loh. Pasti ngikut, gaya hidup itu pasti ngikut kalau kata saya ya. Nah untuk ini kayak misalnya saving gitu, aku tuh emang gak bisa orangnya. Jadi saya lebih kayak naikin pendapatan saya gitu, daripada saya frugal gitu.
0: Harus mengurangi yang udah jadi standar kamu itu ya.
1: Jadi
0: mending
1: lebih
0: banyakin buka banyak keran pendapatan gitu ya. Oke oke. Nah kalau misalnya kita kaitin sama tema kita hari ini gitu ya, first steps, big lesson. Emang kalau misalnya kita baru memulai itu selalu ada sesuatu yang bisa diambil kah, atau
1: pasti,
0: gimana ya?
1: Pasti, pengalaman tuh gak bisa bohong lah maksudnya. Lu kayak mulai sesuatu itu pasti ada yang bisa diambil. Nah itu. Nah saya gini juga sih kalau misalnya ke orang lain ya, misalnya pengalaman itu gak harus kita kayak rasain langsung gitu. Jadi kita tuh kayak harus nyari dari pengalaman orang lain juga, misalnya cerita atau misalnya kita ngobrol kayak gini, kayak atau sama orang lain atau sama orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman kayak gitu. Dan kita nggak boleh apa ya, kita harus kosongin gelas lah intinya gitu. Itu harus ya. Aku orangnya kayak gitu. Pokoknya aku kayak udah kayak orang bego aja gitu. Kalau misalnya apa lagi ngobrol sama orang yang inilah bervalue kayak gitu, yang punya value kayak gitu.
0: Tapi memang punya sikap kayak gitu tuh nggak gampang ya. Biasanya orang kalau baru tahu sesuatu tuh langsung ngerasa jadi yang
1: ada yang apatis, tahu, gitu. Ada yang apatis. Ya, ada ya, apalagi misalnya biasanya sih orang tua, bahkan orang tua saya sendiri sih, ayah saya itu orangnya apatis. Jadi dia kalau misalnya ada info baru, misalnya hal baru gitu, dia tuh kayak apa sih ini gitu, ngerti gak sih?
0: Iya.
1: Dia tuh kayak egonya tinggi juga sih.
0: Iya.
1: Tapi, itu harus nurunin ego sih.
0: Iya. Ya, harus. Cuman memang ada apa ya, perbedaan generasi tuh biasanya juga ada perbedaan pola pikir.
1: Pasti sih.
0: Gitu. Berarti kamu apa ya? Gen Z ya?
1: Gen Z
0: yang produktif nih Saka ya.
1: Amin.
0: Oke. Nah, kalau kita ngebahas tentang lagi-lagi Via pengen gali kuliah kamu gitu. Karena buat Via ini menarik. Kayaknya hidup kamu tuh inline semua ya.
1: Maksudnya
0: kan kamu udah nyoba nih jadi entrepreneur. Sekolahnya, kuliahnya entrepreneurship gitu. Itu udah kamu rancang atau gimana? Aku cuma pengen bikin orang tua aku pengen kuliah, ya udah aku ikutin. Cuman segedar gitu doang apa?
1: Dua-duanya
0: berarti.
1: Dua-duanya,
0: iya. Setelah kamu jalani sekarang satu tahun setengah, gimana?
1: Ya udah, jalanin aja, enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja. Yeah. Berarti kalau misalnya kamu apa ya?
1: Titik terangnya tuh kayak belum kelihatan banget gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak selama kita berproses ya udah, nikmatin aja gitu.
0: Okay.
1: Kayak pasti bakal ya mungkin hasilnya pasti ngikut lah.
0: Oke. Nah, berarti kalau misalnya kamu di kelas ada apa tadi? Plan apa tadi?
1: Business plan.
0: Business plan begitu. Itu wajib di apa ya? Dieksekusi gitu enggak sih?
1: Oh iya.
0: Kalau dari kuliah?
1: Kayak dikerjain lah, kayak ada prakteknya gitu. Kayak misalnya kita bikin
0: itu ya, semester berapa sorry?
1: Proposal bisnis kita bikin gitu.
0: Semester apanya? Berapa itu? Belajar
1: semester 2 udah.
0: Semester 2 udah mulai.
1: Iya, udah.
0: Waktu itu kamu bikin apa si proposal bisnisnya?
1: Sebenarnya kalau misalnya emang yang belum punya, kan kebanyakan masih ada rencana doang gitu ya, belum punya usaha realnya. Ya itu bikin ini rencana usahanya gitu. Plannya gitu mau gimana usahanya, walaupun belum dieksekusi ini semua.
0: Ya, berarti itu dipresentasiin di kelas, terus ya, ada masukan gitu dari dosen sama teman-teman gitu.
1: Nah,
0: ya?
1: Iya kayak gitu.
0: Oke, nah waktu di proses seperti itu kamu gimana ya? Berarti itu sekedar presentasi ala-ala atau apa ya? Dosennya juga kasih masukan, wah nanti kalau kamu bikinnya kayak gini harus dipikirin ininya
1: oh,
0: gitu.
1: Oh iya, dikasih masukan kayak gitu.
0: Berarti seolah-olah apa yang dikerjakan itu tugas itu nyata ya, gitu ya? Nyata. Waktu itu kamu apa? Kira-kira bikin apa? Proposal bisnisnya bidangnya apa?
1: Saya kopi saya sendiri sih.
0: Kamu tahu sendiri? Berarti udah kejadian dong ya?
1: Iya, yang udah saya kerjain.
0: Itu dosen kamu tahu?
1: Tahu.
0: Apa respon?
1: Itu disuruh ini buka lagi, bahkan kayak mau dikasih tempat di sana di kantin di belakang. Saya nggak dulu deh.
0: Kenapa sih? Apa karena di sini udah terlalu banyak kopi?
1: Oh, kalau iya itu juga.
0: Udah masif banget
1: waktu,
0: ya?
1: Di Bima aja waktu kapan ya? Car Free Day apalagi ya, kayak setiap cengkal itu kayak pasti ada kopi.
0: Iya, udah beda.
1: Culture-nya udah ini banget, kayak udah inilah kayak primer ya sekarang ya bahkan kopi itu.
0: Kalau buat cewek-cewek tuh sebenarnya yang disukain dari jajan kopi itu part kita pegang gelasnya ada suara es batunya. Itu yang paling dikangenin sebenarnya. Kalau misalnya pas lagi di apa disedot mah ya rasanya mah ya udah biasa aja. Tapi kan kita ada kayak apa ya ini ya?
1: Satisfying gitu ya?
0: Iya. Yang dikangen itu sebenarnya cuma pegang ngocok si es batunya.
1: Jadi pitching buat ini ya, buat produktif gitu ya?
0: Iya. Karena kayak aduh hari ini kerjaan banyak gitu, tugas banyak, jadinya
1: ya ini, kayak
0: pengen
1: self reward tipis-tipis ya?
0: Iya
1: masuknya
0: sih, tapi sekarang kayaknya udah bukan self reward ya.
1: Apa tuh?
0: Ya udah bagian.
1: Iya
0: padahal sebenarnya rasanya ya udah gitu aja kan.
1: Ya, rasa kopi.
0: Rasa apalagi kopi susu ya gitu doang kan. Tapi ada apa ya kayak ritual gitu loh. Belum lengkap nih kalau hari ini ngerjain banyak tugas.
1: Tapi emang ini kan kopi kan ada kafein itu ya untuk kayak memicu buat kita lebih produktif.
0: Iya, cuman sayang sekarang terlalu creamy biasanya ya.
1: Oh iya, terlalu manis juga
0: terlalu
1: saya
0: manis.
1: Ini sih.
0: Iya.
1: Oh ya kalau ini sebut brand boleh?
0: Apa tuh?
1: Ini Fore. Itu dia udah kayak ada ini deh kayak misalnya takaran gulanya tuh udah ditunjukin kayak aman atau enggaknya yang pakai warna itu loh.
0: Iya,
1: hijau, merah sama oranye kalau enggak salah.
0: Sekarang juga beberapa supermarket juga udah ada. Oh, ini yang di kotak ini.
1: Itu bagus banget sih, saya setuju banget ya. Gula tuh bahaya banget.
0: Karena kan waktu itu sempat viral ya di Singapura ya kalau enggak salah ya.
1: Yang mana tuh?
0: Ya itu ada
1: Jadi dari Singapura ya.
0: Itu dari Singapura. Terus akhirnya kayak diadaptasi di sini gitu. Oke deh. Karena kita sudah jelang jam 1 siang, mungkin sekarang kita mau sedikit spill tentang acaranya teman-teman HIPMI P2GJ kali ya. Nah itu tanggal berapa Saka?
1: Itu tanggal 30 Juni bulan ini. Ya, itu acaranya namanya Seminar Nasional Entrepreneurship.
0: Oh berarti khusus
1: umum?
0: Ini?
1: Enggak, umum bisa. Umum bisa join dari kayak teman-teman dari kampus lain juga bisa ini ngikutin.
0: Internasional maksudnya gimana tuh?
1: Nasional.
0: Oh nasional.
1: Iya nasional.
0: Seminar Nasional Entrepreneurship gitu. Itu terbuka buat umum. Dan tanggal 30 Juni ini tiketnya
1: Enggak ada.
0: Oh enggak ada?
1: Iya gratis.
0: Beneran?
1: Iya serius.
0: Lah yang datang siapa?
1: Yang datang ya bebas. Yang kayak misalnya orang yang pengen punya usaha atau misalnya bagusnya sih kalau yang udah punya usaha nggak apa-apa. Itu bagus banget. Tapi kalau misalnya masih nggak punya usaha nggak apa-apa. Boleh juga.
0: Terus nanti apa, kita ada pembicara gitu
1: ada,
0: atau
1: ada
0: sharing
1: pembicaranya,
0: session?
1: Ada pematerinya.
0: Udah ditentukan kah?
1: Ada sharing sessionnya juga.
0: Siapa nanti kira-kira yang jadi pembicara?
1: Ada lah, masih ini.
0: Masih ditahan. Ini udah tanggal 11 loh. Tanggal 11 ke tanggal 30 harusnya udah di spill dong Saka, inisial-inisial.
1: Adalah
0: berarti sebenarnya udah ada.
1: Udah tapi, ada beberapa tapi ada masih yang belum ini, belum fix gitu lah.
0: Oh gitu. Emang ada berapa kira-kira?
1: Ada 3 pemateri kira-kira.
0: Ada 3 pemateri dan semuanya adalah pengusaha.
1: Ada dari instansi juga.
0: Oke, biar balance gitu ya.
1: Iya, biar balance gitu.
0: Itu di dari Cirebon semuanya. Narasumbernya atau?
1: Oh enggak, ada yang dari luar Cirebon juga.
0: Oh dari luar Cirebon, wah jangan-jangan ini yang punya kopi tuku nih teman Pro 2. Siapa tahu ya kan. Ditungguin aja ya lah. Ini nanti mengambil temanya apa kira-kira seminar nasionalnya?
1: Ini apa, mentalitas pemuda kayak pengusaha ini. Pengusaha, ya ini anak muda gitu lah.
0: Oke
1: intinya.
0: Itu digelarnya adalah di?
1: Di UGJ. Audit UGJ.
0: Oke. Ini posternya udah jadi belum?
1: Posternya udah jadi.
0: Oh udah jadi?
1: Iya.
0: Berarti kita bisa datang tapi apa, daftar dulu?
1: Daftar
0: apa
1: dulu, ntar ada kayak link pendaftarannya kayak gitu. Tinggal isi-isi aja kayak dari mana gitu.
0: Siap, mungkin boleh diinfoin ke kita apa
1: boleh,
0: namanya
1: boleh.
0: Akun Instagramnya.
1: Ini boleh ikutin gitu aja Instagram HIPMI PTUGJ di Instagram. Boleh di follow aja buat info-info.
0: Biar lebih update ya.
1: Iya.
0: Nanti kamu di seminar itu apa tugasnya?
1: Saya sebagai apa gitu? Sebagai ketua pelaksana.
0: Kamu ketua pelaksana. Ketua pelaksana tapi masih belum mau spill nih gimana nih ceritanya. Berarti nanti datang lagi ke sini buat ini kali ya, buat share informasi seminar nasional ini kali ya.
1: Oke,
0: menarik-menarik karena biasanya seminar-seminar kewirausahaan ini yang bikin tuh bukan mahasiswa. Biasanya nggak tahu ya, mungkin kita karena beda generasi atau gimana ya. Kalau di era Via dulu waktu jadi mahasiswa nggak ada yang bikin kewirausahaan. Biasanya adalah seminarnya tentang apa-apa yang urusannya sama kuliah gitu ya. Oke nih aku udah buka nih teman Pro 2 HIPMI PT underscore UGJ. Di situ kamu bisa tahu informasi mengenai apa tadi namanya ya, seminar
1: ya,
0: nasional. Seminar Nasional Entrepreneurship ya. Eh ini beneran ya? Ini akunnya apa bukan ya? Oh belum ada sih. Posternya belum diposting.
1: Iya
0: ya?
1: Belum di ini.
0: Oh belum diposting.
1: Udah jadi ya.
0: Iya siap. Nanti teman Pro 2 jadi bisa langsung kepoin di situ. Kalau follow kan jadi ini ya. Lebih update gitu ya. Dan yang pasti ini gratis ya. Kalau misalnya enggak gratis kamu langsung DM Syaka aja.
1: Boleh, katanya
0: gratis. Oke ya. Nanti kita ngobrol lagi mungkin masalah si seminar nasional kali ya Saka ya.
1: Oke,
0: menjelang hari H ya. Baiklah, semoga sukses dan terima kasih sekali udah mampir di Santai Siang hari ini. Saka dan juga Mas Rafa ini manajernya, ini enggak kelihatan di kamera teman Pro 2 ya. Semoga bermanfaat first steps big lesson. Tapi sebelum kita tutup ya, boleh dong closing statement dari Saka gitu.
1: Closing statement apa ya?
0: Mengenai,
1: saya gak pernah mikirin kayak gini.
0: Mengenai tema kita hari ini gitu. Mungkin kamu ada tips buat teman Pro 2 yang
1: jangan ini
0: mau
1: sih,
0: kayak kamu gitu.
1: Jangan buru-buru. Kayak setiap orang tuh prosesnya beda-beda, jalannya beda-beda. Gak usah kayak ngelihat rumput sebelah atau apa. Pokoknya udah, ya udah gak usah, gak peduli sama proses orang lain kayak gitu. Kita tuh dilahirkan memang ya punya jalan sendiri gitu loh.
0: Okay.
1: Mungkin emang finishnya kita beda gitu waktunya.
0: Semuanya punya timing sendiri.
1: Timing
0: ya.
1: Sendiri ya.
0: Enjoy the process.
1: Enjoy the process.
0: Ih, anak-anak muda zaman sekarang tuh luar biasa bijak-bijak. Baiklah, thank you banget Saka udah mampir ya. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan teman Pro 2, thank you juga udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita satu jam terakhir ini. Jangan lupa santai siangnya masih lanjut sampai nanti jam 3 sore. Jadi tetap di sini di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Santai Siang ya, barengan sama Via hari ini. Dan informasi dari dunia olahraga hari ini adalah dari petenis tunggal putri nomor 1 dunia, Aryna Sabalenka, yang masuk di daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia olahraga versi majalah Time. Nah, majalah Time ini udah mengakui orang-orang paling berpengaruh di dunia ya, di berbagai industri dari tahun 1999. Nah, sekarang meluas ya ke industri olahraga, arena olahraga yang nunjukin jangkauan pengaruh atlet yang semakin luas dan peran olahraga yang semakin menonjol dalam percakapan global. Nah, kalau kita kutip dari Time ya, teman Pro 2, Aryna Sabalenka ini ada di daftar tersebut barengan sama pemain bola basket yaitu LeBron James, terus ada Caitlin Clark, pesepak bola Lionel Messi, dan juga peraih medali emas Olimpiade cabang seluncur indah yang kayaknya kita terkenal karena gaya rambutnya ya, Alicia Liu, teman Pro 2. Nah, penghargaan ini datang di musim di mana Sabalenka udah memantapkan dia sebagai pemain yang harus dikalahkan gitu ya. Di luar hasil lapangan tahun ini, Sabalenka itu memperluas portofolionya maksudnya melalui penampilan media profil tinggi ya, termasuk dia ini pernah ada di sampul Esquire, majalah Esquire ya, terus ada juga di majalah Vogue, terus juga dia pernah jadi duta merek brand Gucci, teman Pro 2. Nah, kalau di lapangan Sabalenka ini juga sama dominannya. Dia ini punya catatan menang kalah ya 3-1-4 pada 2026 dengan 3 gelar dan jadi petenis perempuan kelima dalam sejarah yang menyelesaikan Sunshine Double setelah memenangi Indian Wells dan juga Miami di musim yang sama yaitu di Maret kemarin. Nah, kemudian juara Grand Slam 4 kali ini juga memegang predikat nomor 1 dunia terpanjang ketiga dalam sejarah, yaitu selama 86 pekan berturut-turut dan juga 94 pekan secara keseluruhan ya. Sabalenka ini adalah salah satu dari 3 petenis yang masuk dalam daftar tersebut, teman Pro 2. Bergabung dengan petenis tunggal putra peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dan juga peringkat dunia yang kedua, Carlos Alcaraz. Nah, masuknya 3 nama petenis ini memperlihatkan gitu ya perkembangan tenis yang berkelanjutan, terus juga gak cuma sekedar menghasilkan juara tapi juga bintang global yang profilnya meluas jauh melampaui batas lapangan.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dari informasi dunia olahraga ya. Kita akan ngebahas Piala Dunia 2026. Seperti yang kita tahu, Meksiko kan jadi salah satu host gitu ya. Nah, kalau di Meksiko City sana lagi dilanda demam sepak bola jelang pesta pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung dari hari ini ya, Kamis waktu setempat. Tapi kalau misalnya di Indonesia adalah hari Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi ini pantauan terbaru ya, sudut-sudut kota yang berpenduduk sekitar 9 juta jiwa ini udah banyak mural gitu ya, banyak poster dan juga baliho yang bertemakan Piala Dunia yang ketiga kalinya dihelat di negara asal topi sombrero ini, Taman Pro 2. Nah, kemudian si euforia dari Piala Dunia 2026 semakin terasa dengan banyaknya warga yang pakai jersey utama warna hijau ya. Ini adalah dari tim nasional Meksiko pastinya. Di mana-mana ini warganya teriakin yel-yel, salah satunya adalah FIFA Meksiko. Dan pernak-pernik timnas Meksiko enggak hanya dijual di pusat penjualan yang resmi aja. Karena para pedagang kaki lima juga turut ambil bagian gitu ya buat meraup keuntungan di tengah demam Piala Dunia sekarang ini. Nah, bahkan sejumlah titik di jalan protokol pun jadi lapak dagangan berbagai aksesoris ya mendukung timnas kesayangan mereka, Taman Pro 2. Nah, suasana bakal terlihat semakin meriah kalau misalnya kamu nih punya kesempatan kesana gitu ya. Tahu yang namanya Stadion Azteca di Mexico City. Nah, itu bakal jadi arena pembukaan Piala Dunia 2026 ya. Nah, meskipun si pembukaan Piala Dunia itu masih bakal berlangsung besok gitu ya, kalau di sana kawasan ini udah mulai dipenuhi sama supporter. Nggak cuma pendukung Meksiko atau Afrika Selatan aja yang tampil di laga pembuka ya, tapi juga pendukung dari tim-tim nasional lainnya yang bakal berlaga di Meksiko. Ini bahkan ya, sejumlah pendukung dari negara-negara yang gak lolos ke putaran final Piala Dunia ternyata juga ikut hadir di Azteca, Taman Pro 2. Mulai dari pendukung timnas Peru, Venezuela, Guatemala, sampai Indonesia. Nah, sebagian dari mereka yang menampilkan atribut-atribut unik, terus sebagian lainnya juga ada yang menampilkan kesenian khas dari negara mereka, Taman Pro 2. Makanya biarpun tim nasional negaranya itu gak lolos ya dari babak kualifikasi nih, ada warga negara Guatemala namanya Daniel tetap datang ke Meksiko buat jadi saksi kemeriahan Piala Dunia 2026. Nah, terus juga ada nih ternyata pendukung timnas Indonesia, tahu gak dari mana? Dari Tulungagung, Jawa Timur, namanya Washida Mustafa Dimyani. Katanya dia itu udah mempersiapkan selama setahun ya buat bisa nonton kemeriahan Piala Dunia yang tahun ini bakal jadi ketiga kalinya digelar di Meksiko ya. Setelah sebelumnya pernah juga nih mampir ke Meksiko di tahun 1970 dan juga 1986 gitu. Jadi menurut dia, kenapa sih biarpun kita gak lolos, Indonesia gak lolos, tetap datang ya. Karena menurut dia akar budaya dan sepak bola di Meksiko tuh kuat banget. Jadi Piala Dunia di Meksiko ini pasti punya daya tarik tersendiri. Ini mungkin kalau misalnya cutinya banyak nih, bisa nih. Nah, tapi Taman Pro 2 yang paling tertarik itu nonton di mana? Karena kan selain Meksiko kan juga ada di Amerika Serikat dan juga Kanada gitu ya. Nanti kita akan sama-sama nonton kick off ya, yang kuat begadang nih karena dini hari banget nih, hari Jumat ya. Nanti sambil kita bantu update skor-skor terbaru ya. Jangan kemana-mana dulu karena ternyata nanti jam 2 siang kita akan mulai tergabung ke Grand Final Festival Gita Indonesia tahun 2026 gitu. Final Festival Gita Indonesia jam 14 sampai dengan 16, jam 2 sampai dengan jam 4 sore, Taman Pro 2 ya. Nanti tungguin kira-kira siapa yang berhasil jadi juaranya ya, tetap di sini di 97,5 Pro 2, Taman Terbaik Kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Radio station BTSNOOP.
1: Satu lagu dari BTS ya, ini adalah kolaborasi Benny Blanco featuring BTS dan juga Snoop Dogg, Bad Decisions, tahun 2022. Gimana, udah berhasil war tiket BTS ya buat Desember nanti kalau di timeline Via sih teman-teman Via pada dapat gitu, karena banyak banget yang suka dan yang buat Via apa ya merasa wow banget itu karena yang usianya udah 40-an pun itu juga ikut hunting tiketnya gitu. Bukan buat anaknya, bukan, tapi buat dirinya sendiri gitu loh. Jadi ibu-ibu banyakan yang nonton ya. Enggak apa-apa, nanti seru-seruan bareng teman Produa ya. Yang pasti mau ngucapin selamat buat kamu yang udah pegang tiketnya BTS ya, udah berhasil war. Katanya sih warnya enggak selebay kemarin waktu di Malaysia katanya gitu. Tapi banyak banget tiba-tiba yang bermunculan want to sell tiket BTS gitu ya, katanya salah pilih apa seat lah, ada yang katanya tiba-tiba kebanyakan lah atau apa. Hati-hati ya teman Produa, jangan gelap mata. Pastikan kalau misalnya kamu kehabisan tiketnya itu kamu bisa belinya ke orang yang benar-benar emang mau jual ya, bukan yang tipu-tipu gitu loh. Terus juga kayaknya kalau misalnya pakai calo harganya udah gak masuk akal, tinggal aja kali ya, tunggu pas hari H. Kalau Via sih mungkin akan punya strategi hari H datang ke venue, siapa yang mau jual. Biasanya itu berani kasih harga yang lebih miring gitu. Baiklah, thank you banget yang udah barengan sama Via di santai siang hari ini ya. Tadi kita udah ngobrol barengan sama Saka dari UGJ tadi ya, udah ngobrolin pengalaman pertamanya yang buat dapetin banyak sekali pelajaran, semoga bermanfaat. Terus tadi juga udah bagi-bagi informasi dari dunia olahraga gitu ya teman Pro 2. Bentar lagi kita bakal dengerin siaran langsung Grand Final Festival Gita Indonesia tahun 2026. Relay dari Pro 2 Jakarta ya, jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Terus nanti sekitar jam 4:30 bakal ada sore ceria berjaringan barengan sama Denny dan juga Uca. Nanti narasumbernya adalah dari SMA Negeri 1 Cirebon. Bahas apa, karena ini rame banget, narsumnya ada 3 orang. Dan nanti sore ceria berjaringan itu juga disiarkan di Bogor dan juga Bandung teman Pro 2. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok. Jadi pastiin kamu selalu dengerin 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Festival Gita Indonesia.
1: Festival Gita Indonesia.
0: Pro 2 FR Network
1: Live.
0: Dan YouTube channel RRI Net.
1: Dan YouTube channel RRI Net.
0: Festival Gita Indonesia. Merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hadjar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia Merajut Keberagaman Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga, acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagir Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjari Wantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Ibu Kata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman Pro 2 dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih, Des?
2: Betul. Dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya, mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Jurnalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SCC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayuan.

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, Yumar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain, juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik, ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan terima kasih. Bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025. Yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes, buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa.
0: Ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Inilah ya, dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Hanya dipakai, dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Bu ya.
4: Pakai itu bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus. Jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
5: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya, tapi ya.
5: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak, kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya.
2: Yeah.
5: Nah, tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke. Okay.
5: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
2: Iya, yeah, iya.
5: Gitu, terima kasih. Gitu.
2: Baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BBB juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. Negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju
2: dia,
6: gitu kan? Ya nggak boleh,
2: nggak boleh
6: bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi disanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah sebelum upload nih, saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar. Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
6: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat,
2: yeah,
6: tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
2: komen-komen negatif juga.
6: Gak begitu, usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian, biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya. Karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeperikemanusiaan.
2: Nah kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
4: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
4: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Yeah.
4: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku. Ya, tapi okay. Mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau
2: sehari,
4: beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional, bukunya banyak.
2: Yeah.
4: Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Itu ada, tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital,
2: yeah,
4: terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam,
2: yeah,
4: tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
2: Yeah, yeah.
4: Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
2: Yeah.
4: Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
4: pakai AI.
2: Pakai AI. Betul.
4: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat.
4: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
2: Apa tuh?
4: B-O.
2: Oh, iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Ya.
4: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Yeah, yeah.
4: Nah, karena itu nomor satu, sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
2: Iya.
4: Apa aja contek? Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
4: Ya itu enggak boleh.
2: Iya,
4: karena
2: iya.
4: Itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
4: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia.
2: Iya.
4: Akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Boven Digul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
5: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program mengaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Oke, luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
5: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
5: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
2: Oke.
5: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
5: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
6: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
2: Yeah.
6: Ya, bukan hanya edukasi tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar misalnya, jangan ada antrian kita terabas
2: ya tuh
6: ya, janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk, kalau ada orang yang lebih senior
2: atau
6: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil, kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
2: Baik.
6: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
6: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna. Nah,
6: ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
2: Prof Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
7: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
2: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
6: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Setio. Penutup silakan.
5: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu sebelah mana ini plakatnya. Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, sementara kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Amat ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini bener-bener aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Gak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
3: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik,
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayak dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan?
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, kribo ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya dikepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini nih, mas-mas juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Okay,
3: ya.
2: Okay,
3: jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia, aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul ya. Banget.
1: Oke, okay, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu nih buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Elan deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Okay. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, okay, dari @SaasBlh. _.
2: Sasbilah ya? _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Ya?
2: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui. @KOORUUI.
2: @Korui, Kurui. Ada yang punya akunnya? @Kurui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, situ. Oke. Okay.
1: Terus lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh,
2: oke, okay. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang, siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada, oke. Okay.
2: Situ, boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pake second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pake second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first account.
2: Pake first, ya. Kamu pakai first? Oh, pake keren. First
1: juga. Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: iya.
2: Ya.
1: Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayaknya nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama. Ya,
1: foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. Okay. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima silakan. Kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 ya. Akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, MSN MA. Disilakan.

0: pakai. Oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mau mengumumkan. Itu tanda bahwa kami bertiga itu apa dalam satu frekuensi yang sama. Boleh-boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya gak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya di masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya gak bisa sebut di sini, gak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi, karena at the end of the day you have to find your identity, you have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua, Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan, benar gak sih? Pulang ah, pulang, pulang, pulang, pulang. Jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan 2 Areta. Naik. Ya. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan 2 Astrella. Juara 3. Ya, tegang dikit kan? Tegang, tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara 2, automatically juara 1 udah ketahuan. Boleh dong gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara 2 adalah yang ini berapa? Yang ini siapa? Kaila Rara juara 2 dan juara 1 adalah Joe.

0: terbaik.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Silakan kembali ke tempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya. Betul. Untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
2: Betul.
1: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
2: luar
1: putri.
2: Biasa.
1: Silakan berfoto bersama dulu mungkin nanti Ibu Wike.
2: Dipersilakan untuk berfoto bersama.
1: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya juara harapan 2 sama-sama hijau iya, warnanya ya. Ternyata.
2: Ini mereka janjian deh, Des. Iya gak sih?
1: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
2: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
1: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
2: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
1: Iya.
2: Untuk Bapak Bambang Indra.
1: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
2: oke. Okay. Okay.
1: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
2: Yes.
1: Dan juga Astrella ya, betul?
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
1: Oke. Okay. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
2: Afgan banget ya.
1: Boleh berfoto bersama
2: berfoto terlebih
1: dengan
2: dahulu.
1: Pak Bambang.
2: Silakan diabadikan momennya.
1: Iya.
2: Silakan.
1: Oke. Okay. Oh, oh, siapa tuh yang teriak?
2: Siapa tuh?
1: Oh, di atas.
2: Oh, di atas.
1: Halo. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
2: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
1: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
2: Silakan untuk Bapak Setio.
1: Ya. Ini juara 3 ada Brian dan juga Jihan.
2: Luar biasa ya.
1: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
2: Lucu ya, merah sama pink ya.
1: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3. Yes. Oke, Brian dan juga Jihan.
2: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
2: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya. Apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
1: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
2: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wes. Ohara ini dari Nabire.
1: Bire.
2: Luar biasa.
1: Wow. Oke. Juara 2.
2: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
1: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
2: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
1: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya
2: ya.
1: Kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
2: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya.
1: Dong. Ini juara satunya. Dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy? Woo!

0: Dewas.
1: Silakan untuk dia berikan terlebih dahulu momennya.
0: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
1: Luar biasa.
0: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
1: Yes. Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
0: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah dibuka ya.
1: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong?
0: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
1: gak ikutan.
0: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah... 3. Jihan!
1: Selamat Jihan.
0: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
1: Boleh, maju lagi.
0: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan ahli media dari BPIP. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat Eskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
1: Betul banget.
0: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
1: Luar biasa.

0: silakan untuk diabadikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata deh.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia,
0: yes,
1: Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Iya, yes. Selamat sore teman Pro 2. Kita langsung ada di Sore Ceria berjaringan.
4: Yes, Ucah, ya. RRI Bandung, Bogor, Cirebon nih ya.
5: Betul, dan kita udah kedatangan yang lagi rame banget di media sosial, yes, teman Pro 2 ya, dengan film pendeknya
4: Arah Tujuh Rindu.
5: Betul, ada Jyotir Pata, teman Pro 2 di studio, yes. Selamat sore guys.
6: Halo, sore.
4: Ada Farid.
7: Halo.
4: Ada Sultan.
8: Halo.
4: Dan ada Alia.
5: Betul.
4: Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau lihat visual kita, bisa banget langsung aja lihat di YouTube channel kami. Di mana, Den?
5: Di RRI Cirebon, teman Pro 2 ya. Dan yes, buat kamu yang pengen nanya-nanya juga ke Jyotir Pata, mm-hmm, bisa banget drop di kolom komentar ya, teman Pro 2 ya. Dan seperti yang kita tahu, teman Pro 2, ini Jyotir Pata udah go nasional.
4: Yes.
5: Go nasional.
4: Wow. Go nasional ya.
5: Soon go internasional.
4: Amin.
5: Amin. Nah, dengan film pendeknya yang berjudul Arah Tujuh Rindu.
4: Dan apa tuh? Oke, apa? Mungkin langsung aja tuh the point enggak sih? Nih, sesuai tema kita, Arah Tujuh Rindu. Siapa sih yang dituju?
8: Wah, siapa itu yang dituju ya? Siapa
4: sih siapa
8: ya?
4: Jadi arahnya kemana nih?
8: Iya, jadi Arah Tujuh Rindu adalah sebuah film pendek musikal berupa sebuah kreasi anak-anak, siswa SMA kelas 12 tahun kelulusan 2020, alias kita nih juga nih. Sebelahku juga Farid kan ketua angkatannya nih.
5: Okay.
8: Nah, ketika itu memang ada suatu ajakan untuk membuat suatu karya bersama satu angkatan. Nah, di sini Sultan hadir sebagai orang dari teater, Anin juga gitu ya. Kita mengusung saran sebuah tema film pendek untuk kenang-kenangan masa SMA ini berbeda dari yang lain. Kita mau coba sesuatu yang berbeda, itu musikal. Nah, musikal juga kan adalah salah satu yang mungkin jarang ditemukan gitu ya di Indonesia. Juga masih komunitasnya juga masih coba berjuang untuk ternotis nih gitu kan.
5: Mungkin film terakhir yang Denny ingat, film musikal, Serina, petualangan Serina.
8: Serina ya.
4: Lama banget ya.
8: Berapa? 2000 ya?
5: Iya, segitu.
8: Belum lahir.
4: Belum lahir nih, kita belum lahir.
8: Masih direncanakan kayaknya sih. Masih dalam rencana kayaknya sih.
5: Pending ya.
8: Vendornya pun belum dikontak.
5: Oke.
8: Nah, di situ akhirnya coba untuk kasih saran ke Farid, kita juga eksekusi dengan 13 orang total panitia di kita gitu ya. Jadi untuk dari kita untuk kita gitu sih, dan itu adalah suatu hal yang baru juga di sekolah kita karena sebelumnya belum ada yang kayak gitu mungkin.
4: Oh, belum ada.
8: Ya, dan lumayan eksperimental bagi kita karena enggak pernah berekspektasi akan diterima sebegitunya oleh masyarakat.
4: Berarti ini bukan ini ya, bukan tugas atau apapun, bukan. Emang ide dari kalian aja.
8: Ya.
4: Inisiatif aja.
5: Betul. Kado perpisahan.
4: Iya, benar.
8: Jadi ketika nanti kita lulus, bisalah setidaknya remind kehidupan SMA.
5: Betul. Karena yang udah nonton juga udah 66.000 loh.
4: Wow.
5: Iya. Dan yang jadi pertanyaan ya, kan biasanya sebuah kado itu emang harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh gitu kan, apalagi buat teman-teman angkatan. Nah, kenapa memilih film? Karena kan kita tahu itu film pasti produksinya ribet, praproduksi, produksi, pasca produksinya itu pasti memakan banyak tenaga, banyak biaya. Nah, kenapa memilih film dan milih filmnya pun?
7: Dan
5: musika.
4: Dan juga nih, pasti ada enggak sih teman kalian tuh yang kayak ngerasa ini terlalu ambisius enggak sih buat cuman video kenang-kenangan doang?
5: Nah.
4: Ada kayak gitu enggak sih?
7: Ya, sebenarnya kita tuh bikinnya tuh bukan cuman sekedar film doang. Kita juga ada bikin beberapa video-video karena kita juga kan bikin kayak tribun gitu. Bikin kayak tribun, tapi memang kita tuh bikin kenangan buat angkatan kita tuh pengen komplit gitu loh, dari tribun ada, dari film ada gitu. Nah, yang ngusulin pertama musikal tuh ya sebenarnya Sultan gitu. Dan memang awalnya tuh dengan ide Sultan kayak gini nih emang benar-benar cukup rumit, bisa dibilangnya cukup rumit banget. Pertama idenya dia memang bagus banget, terus pengambilan kameranya juga lumayan susah, sama yang terakhir tuh make banyak orang untuk dalam film itu gitu kan. Nah, akhirnya setelah dipikir-pikir, yang tadinya juga ya pasti sesama kita panitia banyak perdebatan gitulah. Akhirnya ya udah deh, kita coba eksekusi dulu gitu kan. Kita coba dulu apakah kita bisa atau enggak, dan ternyata emang bisa gitu. Dan ini nih seperti yang Sultan tadi bilang, ini adalah hal yang baru karena memang sebelum-sebelumnya kalau misalkan film-film angkatan itu hanya sekedar dokumenter doang gitu. Makanya ini bikin hal yang baru buat kita biar ya angkatan kita tuh memberikan kesan tersendiri gitu. Yeah. Guru-guru juga setelah video ini booming tuh setiap kita ke sekolah pasti kayak dibilang, "Wih, keren banget nih videonya, udah viral segala macem gitu." Karena ya
4: tua murid gitu
7: ya. Gitu. Ya gitu deh.
5: Oke. Berarti ada pitching dulu enggak sih ke gurunya? Ibu, Bapak, kita seangkatan mau bikin film nih, kira-kira oke enggak konsepnya seperti ini? Terus ada pertentangan enggak dari
7: sebenarnya kalau untuk film tuh sekolah tuh hanya memfasilitasi untuk tempatnya aja gitu.
5: Oke. Okay.
7: Semuanya tuh ya udah kita yang ngurus sendiri gitu.
5: Modal segala macam
7: dari kita.
5: Dari kita.
7: Untuk kita.
5: Kalau Dani lihat ya dari filmnya itu kan pasti nggak cuma kamera yang biasa dong.
7: Iya.
5: Karena ada drone juga.
7: Betul. Iya.
5: Itu kan pasti lumayan juga biayanya. Itu itu gimana untuk nyakinin sebegitu banyak anak-anak? Yuk kita patungan yuk, kita bikin film.
8: Nah sebetulnya ini adalah ide yang datangnya tidak directly dari Sultan dulu gitu sebetulnya. Tapi setelah kita lulus gitu ya, banyak sekali teman-teman yang akhirnya Tan, kita bikin apa yuk gitu. Kita bikin apa ya, dan maka dari itu Sultan juga sempat kagum gitu ketika melihat antusiasme dari teman-teman tuh supportive. Dan akhirnya kita bisa melakukan suatu proyek yang kolektif gitu.
5: Keren. Berarti satu angkatan, satu visi yang sama.
4: Betul. Keren banget sih, keren.
8: Karena
4: dan apa? silakan. Lanjutin. Rame ini.
8: Menanggapi yang tadi, karena memang visi kita selama dalam kelulusan ini, series kelulusan ini, kita punya visi satu, sukses together. Jadi kita gak mau ninggalin satu pun dari antara kita.
4: Jargonnya apa? Jargonnya?
8: Ya, Jotir Patah sukses together.
7: Coba ada ketinggalan gimana, Tan?
8: Katanya kalau
4: ambil, tarik. Ditarik kalau ada ketinggalan, ditarik. Dari tadi nih, sebelum kita siaran nih, dari tadi Jotir Patah.
8: Biar gak salah ya.
4: Iya, takut salah aja.
5: Karena pelafalannya lumayan.
7: Sebenarnya memang pelafalannya bukan kayak gitu.
4: Gimana nih?
8: Jotir Patah adalah apa ya, versi singkatnya dari Farid, versi barunya.
4: Iya, itu versi gampangnya ya.
7: Coba contohin deh. Aslinya kayak gimana coba?
8: Yotieh Patah.
7: Nah, susah gak coba? Susah kan?
4: Iya, bener. Sanskerta, dari Sanskerta.
5: Cuman
4: gimana yang lidah Depok ini? Susah ini.
7: Lidah Cirebon kan susah gitu ya. Jadi udahlah gitu tuh.
4: Jotir Papa.
5: Iya, artinya apa?
8: Kalau artinya sendiri kan secara keseluruhan itu ya, itu adalah sebuah perjalanan gitu. Maka dari itu juga konsep kita dalam kelulusan yearbook, kemudian graduation dan segala macam juga bertemakan pesawat gitu. Kita mengusung tema perjalanan, dan sebetulnya visinya juga untuk melihat apa sih yang kita temukan selama perjalanan tersebut gitu.
5: Oke.
4: Sangat inspiratif.
5: Nah kalau balik lagi ke filmnya Sultan, Anin dan juga Farid, ini kan kita tahu kalau misalnya film itu nggak segampang bikin
4: candi Borobudur
5: di Solo ya.
4: Semalam jadi,
5: nggak, maksudnya nggak segampang ngejentikin jari lah. Ide sekarang ada, nggak mungkin besok nggak bisa langsung jadi, karena perlu proses yang panjang
4: dari produksinya.
5: Betul, dari apa namanya, casting, reading dan segala macam. Nah itu kalau misalkan dari casting, siapa yang memimpin casting di sini?
8: Aku sebagai sutradara dan casting director bersama dengan Astra Daku, Shafira Anggre ini, kita melakukan proses dalam seluruh filmnya. Sebetulnya itu 10 bulan, Kak.
5: 10 bulan?
8: 10 bulan dari...
7: Jangan kaget gitu dong.
8: Pokoknya kalau listeners bisa lihat secara visualnya, ini kaget banget tadi barusan. Dari bulan Agustus hingga Mei.
5: Okay.
8: Itu kita melakukan casting dari bulan Agustus. Kita mulai drafting untuk skrip juga, dan perizinan ke Mas Riri Riza selaku sutradara
5: yang punya hak.
4: Oh, berarti emang sambil lagunya juga itu.
8: Betul.
4: Ya.
8: Tapi sebenarnya gak lama sih, Kak. Sebenarnya 2 hari. Dua hari kita melakukan perizinan. Kemudian juga
7: kayaknya gampang kaget ya. Jangan gampang dikagetin.
4: Kasih warning dulu.
7: Pernyataan Sultan nih bikin kaget terus gitu tuh.
5: Dia emang pas lahir gak digebrak dulu.
8: Oke. Seperti itu, kemudian juga kita melakukan casting terhadap 400 orang di angkatan kita. Kemudian juga kita kurasi, karena lagi-lagi kita udah di highlight tadi melakukan 2 karya sebetulnya. Film angkatan dan video angkatan. Video angkatan memang kita menggunakan 400 orang di antara kita. Kemudian juga kalau untuk film baru kita kurasi gitu dengan bakat-bakat yang mereka miliki, seperti acting, dancing, singing gitu-gitu sih. Dan akhirnya bisa timbullah sebuah karya yang memang dari hati, karena ngajaknya pun ternyata enggak susah. dipaksa gitu.
5: Pada mau semua ya?
8: Pada mau semua. Dan apa ya, kita juga sebetulnya tidak bisa mengasih imbal balik berupa hal-hal yang lebih, tapi sekedar untuk kita bikin sesuatu yang kenapa enggak gitu. Kenapa enggak untuk kita nonton lagi nantinya ketika dewasa gitu.
5: Betul, pasti bakal jadi sangat nostalgia. Hal yang menarik. Betul, jadi nostalgia kalau misalkan kalian bertiga udah tua nantinya ya, atau angkatan kalian 400-an orang itu udah tua, pasti punya bahan cerita buat anak cucunya gitu.
4: Ya, Cak? Nah, ini tuh, ntar dulu, ini pertama kali yang tahu ini viral tuh siapa sih? Penasaran deh. Oh, kamu.
8: Sebetulnya yang kasih informasi bahwa ini udah dinotis sama Riri Riza. Kemudian juga liatan ini udah sekian udah kalau enggak salah 24 jam pertama itu 2000. Itu sempat infoin dulu sama
0: Ani. Iya, karena aku kan yang paling sering scroll sosmed nih. Terus banyak banget beberapa media yang setelah media lokal Cirebon upload itu kan udah mulai merambat ke nasional kan. Nah, Sultan tuh seringnya taunya yang media lokal. Itu media lokal dia udah sering tahu karena udah banyak yang infoin juga. Nah, cuman di beberapa media luar itu udah aku tuh lihat itu tuh masuk di beranda Instagram gitu loh, Kak. Terus kayak, oh ternyata ini belum dia like, berarti dia belum tahu kan.
7: Aku kirim kabarin.
0: Iya, benar, benar.
8: Aku tuh masih enggak nyangka, Kak, karena aku enggak expect ini viral gitu. Karena pertama akunku itu terlalu banyak informasi-informasi lain. Pertama, aku kurang ngikutin tuh kalau misalnya berita-berita yang memang dari portal nasional. Kemudian juga masih bertanya, ini tuh beneran viral karena kan aku kreatornya. Masa iya lewati aku sendiri gitu. Aku pengen banget minta POV dari orang-orang lain selain dari kreator. Takutnya karena aku yang upload teaser, karena aku yang upload trailer. Ya menurutku ya kurang ya, masa paham gak sih?
5: Enggak tahu duluan gitu kan.
0: Ya karena kita juga expectnya itu ya namanya film angkatan tuh sebenarnya dari tahun ke tahun udah ada. Cuman ya itu hanya sebatas dokumentasi atau enggak cuplikan-cuplikan yang di shoot dadakannya tuh paling cuman dikit gitu, kayak cuman buat intro sama outro-nya doang gitu. Terus ya kita juga bikin film angkatan tuh ekspektasinya audiensnya tuh enggak seluas itu, Kak.
7: Tujuannya tuh cuman untuk
0: untuk anak kesemansa aja, sama paling alumni yang nonton gitu.
8: Karena ketika kalau enggak salah 3 jam pertama tuh baru 400 tuh. Aku pikir oh ya udah ini udah selesai kali ya. Karena kan anak-anak udah nonton.
0: Nih 400 nih.
8: Oh, berarti udah habis umurnya. Ternyata ketika berkesempatan akhirnya di reaction Chandra Leo, akhirnya masuk ke beberapa, bahkan sampai ada salah satu media yang kayaknya aku punya mimpi dulu bisa nggak karya aku naik ke sini, yaitu Creative Fox. Aku sampai
5: Creative Fox,
8: maksudnya ini sangat dicintai masyarakat dan sangat dicintai banyak orang. Betul. Jadi terima kasih banyak bagi pecinta Arah Tujuh Rindu.
0: Udah banyak yang minta part 2 di komen.
8: Kalau kakak-kakak tahu di akhir di ending itu ada sepasang kekasih yang mungkin bisa kita lihat ya.
0: Iya, itu yang pada minta ya.
8: Pokoknya teman-teman kalau penasaran nonton aja ya.
5: Nah, mungkin nanti ada brand yang tertarik.
0: Iya, benar banget. Produser ada yang mau hubungin kita. Komen di bawah.
5: Nah, yang jadi penasaran deh nih. Setelah semuanya ini, setelah si Arah Tujuh Rindu keluar, setelah nama Jyotirpata ini dikenal se-Indonesia, ini mengubah mimpi kalian bertiga gak? Yang mungkin Anin tadinya pengen jadi dokter, terus sekarang wah kayaknya emang jalanku di film
8: tadi
5: nih.
8: Tadi jadi arsitek sebetulnya.
0: Sultan ya mungkin yang lebih sejalan gitu dengan
4: ya,
0: dia.
5: Mungkin Anin dulu.
0: Oh, kalau aku sih karena emang sebenarnya dari awal masuk SMA aku kan join teater. Nah, berawal dari situ sebenarnya aku pengen ke seni, pengen belok ke seni. Cuman kayaknya aku tuh tidak sekreatif Sultan gitu loh, Kak. Aku tuh cuman orang yang bisanya diajak, kalau diajak aku bisa gitu. Cuman kalau yang bikin ide atau apa tuh kadang kurang. Jadi aku ngerasa kayak potensinya kurang nih di sini. Cuman aku sangat tertarik sih kalau buat siapa tahu nanti ke pas kuliah ikut casting gitu-gitu. Iya, itu sangat tertarik sih nanti.
4: Ikut teater lagi ada kemungkinan?
0: Enggak, kayaknya capek. Kalau casting, casting kan ada lah, ada yang masuk.
8: Kantongnya lumayan berisi nanti ya.
5: Sultan?
8: Kalau Sultan sama, sebenarnya background seperti Anin. Karena kita juga berorganisasi di teater. Terus Sultan juga alhamdulillahnya kuliahnya saat ini sudah keterima di jurusan film dan televisi di Jakarta. Jadi mungkin akan menjadi hal yang Sultan akan terus lanjutkan gitu ya.
0: Gitu ditunggu deh karya selanjutnya.
7: Kalau saya dari awal tuh memang bukan orang seni sih sebenarnya, karena eskul saya juga di semansa itu sekolahnya sekolah paskibra.
0: Pembawa baki nih, mas-mas pembawa baki.
7: Pembawa baki sih. Danton. Pembawa baki mah cewek dong.
0: Gitu.
7: Pembawa baki mah ya apa nih?
5: Kita juga kan keseranah gitu, sorry ya.
7: Nah, terus karena saya masuknya juga paskibra dan sekarang kan makanya kurikulum merdeka ya. Nah, saya tuh ngambil di sekolah tuh paketnya paket kesehatan. Jadi saya kuliahnya rencana sih ngambil ke arah kesehatan gitu.
5: Berarti bakal meninggalkan
7: meninggalkan Sultan kayaknya sih.
5: Dengan mimpinya.
0: Sakit, sakit banget.
7: Janda ya, Tan.
4: Oke. Dan juga nih kalau kamu kalian nih kalau ngelihat komen gitu gimana nih sekarang lihat komennya banyak kan pasti yang ngelihat kayak ini sih udah kayak video profesional dan lain-lain.
8: Sampai akhirnya
4: dan mungkin ada kritik juga nggak sih yang
8: betul. Sangat beragam dan sangat menarik ketika dibaca gitu ya karena banyak sekali ternyata target yang tadinya kita tujukan pada Gen Z ternyata sampai ke boomer sampai ke para orang tua dan sampai mungkin ke alumni yang sudah 30 tahun yang lalu gitu betul. Dan selain itu juga itu kan kita membicarakan ketika di lingkungan sesama semansa ya tapi ternyata di luar itu juga banyak sekali yang mungkin kritik juga ada kritik ketika bisa nggak ya lightingnya lebih jangan terlalu terang atau nah itu tuh adalah hal yang sebetulnya aku udah sempat mikirin kayak aduh ini harusnya kayak gini harus kayak gini tapi ternyata ketika kita emang mengeluarkan karya gitu ya sebagai seniman it is what it is sih karena ketika itu berhasil dan juga menyentuh hati banyak orang ya sudah biarkan alami seperti itu. Betul. Kemudian juga banyak banget yang nanya sharing bahkan sampai ada yang ngechat ngajakin kerja sama bareng dan kemarin kita juga kaget kita sebagai angkatannya tadinya cuma pengen bikin karya terakhir cuman banyak sekali tawaran ada banyak sekali brand-brand dan kupikir kayaknya masih belum ke ranah sana karena ya kita akan pisah sebentar lagi dan maka ada aja banget gitu request tadi kayak bisa nggak bikin iklan gitu dengan konsep itu tapi kita pakai brand kita dan menurutku aku belum bisa jawab karena memang kesempatannya belum ada sih gitu
4: susah ngumpulin orangnya ya
0: iya benar-benar udah pisah ya
8: karena kan kemarin kalau misalnya ingin menggunakan konsep seperti kemarin kita ada 59 aktor kan jadi kita tidak bisa mereka terus
4: menjanjikan
8: gitu. Betul. Dan tapi semoga kedepannya akan banyak sekali kesempatan baik datang ya.
5: Betul. Apalagi setelah diterima di diisi kan ya. Pasti membuka jalan lagi. Apalagi sekarang udah dinotis sama Riri Riza. Wow. Pasti bakal menjadi sebuah pikiran dari Riri Riza untuk kayaknya Sultan.
0: Rekrut nih. Ya, sama itu ya produsernya juga.
5: Udah ada yang ngehubungin kamu. Kalian berarti
8: Misalnya ke arah pembuat aslinya itu ke dari aku sih sebetulnya.
5: Oke.
8: Cuman ada aktornya salah satu aktor di Rangga Cinta The Musical, Kak Mira dan juga Mas Riri Riza itu sempat ada beberapa kontekan lah.
4: Ih, gitu. Keren banget. Kamu nggak sabar nggak sih nanti masuk kuliah udah dikenal orang
5: keren.
4: Iya sih. Sutradara.
0: Ospeknya gimana nih? Ospeknya berat ya.
4: Iya kan kayak katanya kamu sutradara.
0: Ayo. Dia lagi takut itu tuh.
8: Ini baru film pendek ketiga.
0: Tolong ekspektasinya dijaga.
4: Ini nih buat calon seniornya. Sultan namanya Sultan.
8: Tingkatku aku masih belajar.
5: Masih belajar pun tapi udah dikenal se-Indonesia ya.
0: Amin.
8: Karena kerja sama timnya juga sih.
5: Betul. Nah penasaran. Ini kan ada in associate with
0: Muter otak.
5: Nah itu tuh muter otak apa?
8: Nah itu sebagai jasa kameramen sebetulnya. Karena kita belum punya source yang cukup untuk punya teknologi sebanyak itu. Ketika itu punya perbincangan bersama Farid bahwa kayaknya kita tetap akan membutuhkan pihak ketiga gitu. Akhirnya ada salah satu vendor memang pihak ketiga yang lumayan dikenal di Cirebon. Ketika itu juga menjadi top of mind gitu. Karena for some years Mansa juga pernah gitu. Akhirnya kita tahu bagaimana cara dan juga bagaimana kualitasnya kita gayat gitu.
5: Oke, berarti semua perlengkapan dari mereka.
8: Perlengkapan dari mereka cuman by request sebetulnya. Mas ini karena kita juga kan kita tuh 10 bulan persiapan itu juga kita pastinya sambil nulis, sambil perizinan, sambil latihan. Kalau enggak salah itu momen-momen latihan juga selama 7 hari kan kita latihan koreo, kemudian plus 1 hari itu kita tech day with technology day bersama muter otak kita jelasin semua yang kita mau. Kayak ini mau dari eagle angle berarti kita pakai drone, ini juga dari frog angle berarti pakai lensa seperti apa. Nah itu by request kita jabarin di shortlist gitu. Ketika itu keluar di ACC, disanggupi, aku juga cuman lumayan kagum karena oh ternyata ide gila seperti ini yang masif dan juga kolektif bisa dikabulkan bersama kalau memang bekerja sama dengan baik gitu. Ketika itu dari 7 hari latihan, koreografi, tech day, dan juga ada wardrobe day. Wardrobe day itu kita pakai kostum, itu hamin satu syuting. Kita semua aktor pura-puranya kita syuting pakai drone-nya, pakai ininya, pakai itunya
0: dari gitu. Ujung kaki sampai ujung kepala.
8: Kemudian baru kita latihan tadi ya, tech day, wardrobe day, syuting 4 hari, 3 full day plus 1 half day. Gitu. Itu syuting itu 29, 30, 31 Januari, 1 Februari, start kemudian kita editing sampai dengan Mei awal.
5: Editing sampai Mei awal.
8: Betul, dari Agustus.
5: Oke, okay. Berarti itu dari SDM-nya sendiri, yang jadi kamera person, jadi itu dari angkatan semua.
8: Kalau misalnya kamera person kita pakai dari pihak ketiga untuk standby dan segala macam, cuman directed by us gitu karena bercermin dengan project Semansa dan film SMA kita sebelumnya gitu ya. Itu kebanyakan dari pihak ketiga semua, dari cerita dan scriptnya
4: audio
8: gitu.
4: Audio man-nya itu
8: audio man sebetulnya nggak di hari itu kita reviewnya karena mixing dan segala macam pastinya ada ada timing lain gitu. Terus ya itu tadi karena kita ngelihat, duh kayaknya kalau film-film angkatan sebelumnya ini directednya by vendor gitu, kita maunya dari kita gitu. Akhirnya aku turun tangan, tim juga turun tangan, semuanya handle by us kecuali mungkin untuk kameramen.
5: Keren banget masih SMA Dan udah lulus.
4: Bulan kemarin. Iya, udah gede.
0: Jadi alumni.
7: Alumni nih, mohon maaf nih.
5: Baru lulus.
7: Ingetin nih.
0: Fresh graduate ya.
8: Masih identitas banget.
4: Iya nih, enak kemana-mana. Emang NPD banget ya.
8: Teman-teman ada di menit berapa tuh? Ya.
5: Rambutnya aja gak boleh digoyang.
0: Gak boleh. Gak ada yang nyenggol. Takut.
8: Karawang aja gak bisa ngegoyang. Padahal Karawang digoyang.
5: Lucu lagi. Oke. Terima kasih Jotir Pata udah mampir ya ke Sorry Ceria Berjaringan kali ini.
0: Gak kerasa banget.
5: Betul. Semoga karya-karya selanjutnya bisa lebih lagi dikenal. Gak cuma di nasional, mungkin internasional. Nanti ikutan festival-festival film yang ada di luar.
4: Amin. Sukses terus ya kamu. Betul. Studinya kalian semua. Kamu.
0: Amin.
5: Tapi setelah Arah Tujuh Rindu ini, proyek terdekat apa? Ada? Masih ada gak? Atau
8: belum tahu ya, mungkin nanti Rindu Tujuh Arah kita gak pernah tahu.
5: Kebalik.
0: Rindu arahnya kemana?
8: Atau Rindu gak punya arah?
5: Waduh. Apa ya? Mau keluarin tapi gak punya.
0: Iya, sama lagi. Belum ada bahan.
5: Gak bisa. Kita tuh yang cepet-cepet gitu udah gak bisa. Oke, berarti belum tahu ya. Tapi kedepannya bakal ada?
8: Ya mungkin kita doain aja yang terbaik lah ya untuk dunia dan seisinya.
5: Dunia dan seisinya banget. Oke, kalau gitu kita tunggu karya terbaru dari Jotir Pata. Semoga ini mungkin kedepannya bisa jadi PH yang besar ya.
0: Amin.
5: A24 ya. Wow. Horor nantinya.
8: Wow. Nanti kita gabungin ke backroom karena baru tayang
5: di bisa.
0: Ganti genre ya.
8: Di backroom ya.
5: Oke, kalau gitu Sore Ceria Berjaringannya harus pamit dulu ya, Uca.
4: Ya, Ucanya pamit sama Denny dan teman-teman di sini juga pamit dulu. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.
5: Bye-bye.

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2 masih di sore ceria barengan sama Usha dan Denny.
0: Betul, setelah kita tadi ngobrol seru ya barengan Gio Tirpata ya dari SMA 1 Cirebon yang film perpisahan film, sekolahnya.
1: Yes,
0: ini
1: perpisahan.
0: Perpisahan kan sih?
1: Iya.
0: Kado perpisahan. Iya.
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Itu keren banget karena itu booming ya, Den.
0: Betul.
1: Itu booming di nasional lah.
0: Iya,
1: ini sampai ke Chandra Lia,
0: sampai
1: Riri Riza.
0: Ari Lesman. Ari Lesman. Eh, kok Ari Lesman? Ari Lesman mah ini. Siapa? Aduh, ada lah pokoknya lah, ada lah.
1: Iya.
0: Ngenotis juga.
1: Iya, itu keren banget.
0: Betul.
1: Loh. Padahal kayak mereka itu kan tadi katanya mau buat kenang-kenangan aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Taunya.
1: Sampai seserius ini viralnya.
0: Kan gokil.
1: Keren banget. Lu udah nonton belum sih, Den?
0: Udah. Baru 10 menit belum selesai. Tadi tuh lagi nonton. Buru mereka datang. Tapi udah lihat beberapa cuplikannya, yeah, kan di Instagram banyak kan. Dan itu yang apa? Yang ini begini tuh. Itu keren banget, itu keren banget.
1: Karena emang musikal-musikal gitu kan.
0: Betul. Pasti itu susah banget kan ya.
1: Iya.
0: Bikin film
1: dulu. Pas sekolah pernah buat film enggak?
0: Sekolah enggak, kuliah iya.
1: Kuliah iya ya.
0: Kuliah,
1: tapi
0: iya.
1: Emang kalau sekolah tuh kan emang mungkin susahnya banyak orang yang malas-malesan gitu loh, ya enggak sih?
0: Bener.
1: Kita tuh ngajak orangnya susah.
0: Bener.
1: Tapi kalau kata mereka tadi teman-temannya tuh pada supportive
0: kompak
1: semua. Pada kompak semua, itu keren sih.
0: Iya.
1: Keren banget. Terus budgetingnya juga kayak berarti kan kayak enggak ada masalah sih
0: mereka
1: gitu.
0: Iya.
1: Kan pengeluarannya banyak ya.
0: Betul, banyak banget itu
1: sih
0: dari
1: buat anak sekolah.
0: Tadi aja bilang kan dari 4 hari syuting.
1: Oh, iya.
0: 3 hari full, 1,5. Nah, jadi 3,5 hari lah gitu. Itu pasti kan butuh namanya makan, terus belum sewa alatnya.
1: Ya itu sewa alatnya sih.
0: Itu gokil, gokil.
1: Itu keren sih buat anak SMA seniat itu.
0: Betul. Nah, tapi Cak, kalau lagi ngomongin soal film Cak, ada gak sih film yang kamu tonton ulang atau rewatch? Nah, kalau aku nih, sambil kamu mikir ya. Kalau aku, ini lagi bukan film sih jatuhnya, series. Ada series di Netflix. Dia 7 season. Judulnya The Mentalist. The Mentalist. Jadi nyeritain soal pesulap. Pesulap. Dan tadinya pesulap. Terus dia tuh kayak yang bisa ngebaca apa, berkomunikasi dengan orang yang udah gak ada gitu ya. Terus tiba-tiba di kota yang dia tinggal itu ada pembunuh berantai, serial killer. Terus si pesulapnya itu dengan beraninya bilang, aku bisa nemuin serial killer ini. Ternyata istri sama anaknya dibunuh. Nah, di situ dimulai tuh. Udah si Jane, dia ngerasa, "Wah, salah nih gua ngambil job yang kayak gini. Maksudnya sampai istri anak gua dibunuh gitu kan." Terus akhirnya punya satu misi buat nemuin pembunuh berantai yang namanya Red John. Gitu udah, intinya gitu. Itu seru. Dan ini dulu itu nonton di nonton tuh pas kuliah, zaman-zaman kuliah 2015. Udah tamat. Terus rewatch-nya lagi tuh sebulan kemarinan. Nah, sekarang itu udah hampir selesai. Sekarang udah di season 6.
1: Oke. Aku udah nemu.
0: Apa?
1: Kalau Indonesia, aku tuh kadang suka film-film Indonesia tuh kadang sukanya film-film yang pas masih kecil kayak Petualangan Sherina.
0: Oke.
1: Okay. Atau ada tuh dulu film Lima Elang yang main tuh Cowboy Junior gitu.
0: Lima Elang kayak
1: iya, ada. Itu yang main Cowboy Junior gitu. Nah, kalau ininya Harry Potter.
0: Semuanya.
1: Aku maratonin lagi dari awal kayak dulu ada yang ketinggalan deh.
0: Apa?
1: Dulu kan kayak enggak ngerti, belum semerti itu kayaknya ya enggak sih?
0: Iya benar.
1: Nah, itu juga seru banget. Tapi seru tuh aku yang awal-awal gitu loh, yang episode yang satu atau
0: yang
1: dua
0: nih?
1: Lah
0: yang Harry Potternya.
1: Iya, yang Harry Potter
0: yang baru masuk.
1: Itu paling seru karena dia baru tahu dia punya kekuatan atau apa-apa itu menarik banget.
0: Tapi kalau kamu misalkan bener-bener suka Harry Potter, selain kamu
1: nggak tahu, aku nggak gitu suka. Gitu dong. Aku suka film apa sih, kayak nggak tahu, menarik aja film
0: dunianya
1: itu, tapi nggak mendalaminya.
0: Oh, enggak, soalnya kalau misalkan nih teman Prodo ada yang pasti kalau penggemar Harry Potter ini
1: ya,
0: mah
1: remake ya? Sekarang kan di
0: remake. Oh, ada remake-nya, ada remake-nya. Tapi ada yang bikin seru Pro-kontra lagi.
1: Juga ya?
0: Bukan. Selain bisa nge-rewatch nih film-film lamanya, kamu juga bisa mainin gamenya, ada gamenya.
1: Oh iya.
0: Tapi gamenya tuh nggak kayak game-game yang dulunya. Kalau sekarang tuh bener-bener dibikin, serius bikinnya gitu. Judulnya tuh ini, sebentar. Aduh, kok lupa ya. Ada judulnya lupa, judulnya lupa lagi. Pokoknya ada game Harry Potter, namanya tuh, aduh, taruh, aduh, di ujung juga lidah. Baru beberapa chapter doang. Iya, seru. Itu diceritain mulai dari dia naik apa tuh? Naik mobil terbang
1: PS,
0: gitu.
1: Gitu.
0: Iya, terus mirih topi kan dia bakal masuk ke mana tim mana gitu kan. Itu seru.
1: Iya,
0: itu seru. Iya. Nah, kalau kamu teman Pro 2, kamu film atau series apa yang kamu pernah rewatch ya, ditonton ulang? Kamu boleh share ke kita ya di WhatsApp di 08112020937 atau bisa DM di Instagram di
1: Instagram kita @RRI Cirebon Pro 2 salah RRI Pro 2 Cirebon.
0: Betul, kita bakal balik lagi cuma di Sore Ceria.
2: Sore Ceria.

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Barang siapa yang bertemu Allah dengan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, maka ia masuk surga. Dan barang siapa berjumpa dengannya dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengannya, maka ia masuk ke dalam neraka.'" Sahih Muslim.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Boy. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria.
0: Yes, masih ngobrolin juga soal film nomor 2 ya, yeah. Karena tidak tidak kan, karena kita tadi kedatangan teman-teman dari Jyotir Pata, yes. Nomor 2
1: yang sangat kreatif itu.
0: Betul, adik-adik yang bisa jadi panutan ya buat kita-kita. Kalau punya ide atau konsep segila apapun pasti bisa ya, bisa kita wujudkan kalau punya tekad.
1: Betul.
0: Keren banget. Gue tepuk tangan sih. Kami tepuk tangan ya. Udah kita juga.
1: Awas.
0: Repot banget siaran ini.
1: Jengkang.
0: Kita mau ngomongin, tadi kan kita lagi ngomongin soal film yang kita rewatch ya. Tadi Uca ada film, apa tadi Ca? Lupa lagi Ca.
1: Sherina Harry Potter.
0: Oh ya, Harry Potter. Harry Potter ini jadi film yang di-rewatch sama Uca dan Denny. Lagi nge-rewatch series dari Netflix, The Mentalist, teman Pro 2. Nah kalau mungkin buat kamu yang lagi nyari-nyari series, karena Ca, series itu... Kalau film kan gini ya, kalau kita nonton fokus ya, fokus sama film yang makan pun mungkin makan makanan yang ringan. Nah tapi kalau series kayak yang kayak gini ya, modelan The Mentalist itu nontonnya tuh bisa sambil ngapain gitu?
1: Oh gitu?
0: Iya. Kalau aku gitu, kalau nonton series.
1: Kamu kalau series gitu nungguin semua episodenya udah.
0: Nah.
1: Muncul apa satu-satu? Langsung gitu pas muncul langsung nonton.
0: Ada satu series yang aku nonton kayak gitu, maksudnya seminggu keluar sekali dulu, Vincenzo dulu. Vincenzo iya. itu aku nonton seminggu keluar langsung tonton, seminggu keluar langsung tonton. Bahkan kalau nggak salah ada bayarnya nggak sih? Kalau Netflix nggak ada ya, yang ini loh yang kita bayar duluan supaya kita bisa nonton duluan. Ada nggak sih kalau Netflix kayaknya nggak ada deh. Pokoknya itulah salah satu series yang ditonton ongoing gitu. Yang selebihnya nggak ada, nggak males, penasaran.
1: Enggak sih, kalau aku nunggu tahu semuanya.
0: Nunggu semuanya dulu beres, yeah. Baru ditonton.
1: Iya.
0: Oh, iya. Tapi kayaknya kalau di Netflix mah mayoritas gitu deh. Iya gak sih?
1: Apa namanya
0: si seriesnya tuh selesai dulu nih. Dia keluarnya tuh semuanya, semua episode gitu. Jarang yang seminggu satu tuh, jarang. Gitu, nah sekarang nih buat kamu mungkin yang lagi bingung juga
1: harus nonton
0: apa.
1: Pas liburan.
0: Betul,
1: ini
0: libur.
1: Besok kan udah mulai WFH gak sih?
0: Oh iya benar. Iya
1: WFH Sabtu minggu. Kira hari apa sekarang?
0: Kira itu masih Senin, gak berasa ya.
1: Senin mola.
0: ini yang pertama nih di Netflix ya. Kita rekomendasinya di Netflix. Ada Apex, teman Pro 2. Ini bergenre survival thriller, teman Pro 2, yang mengisahkan seorang pendaki tebing bernama Sasha. Ini mengalami trauma akibat kehilangan suaminya. Terus Sasha pergi ke kawasan terpencil di Wandara National Park untuk mencari ketenangan gitu. Tapi di perjalanannya berubah menjadi mimpi buruk pas dia ketemu sama orang pembunuh licik yang mulai mengincar dia gitu. Terus pas saat itu Sasha bertahan hidup di tengah aksi kejar-kejaran meregangkan yang penuh ancaman.
1: Kamu udah nonton ini belum?
0: Belum. Belum.
1: Dan ini kayaknya baru keluar ya.
0: Baru keluar?
1: 2026 ya.
0: 2026.
1: April 24.
0: Yes.
1: Nah terus ada yang kedua, Swap. Ini baca gimana?
0: Tahu. Pokoknya aku pilih yang nomor 1.
1: Karena nomor 1.
0: Oke,
1: pokoknya nih. Pokoknya film ini tuh
0: Swapet ya.
1: Swapet atau Swap. Ya itulah ya. Pokoknya ini tuh rame diperbincangkan katanya.
0: Bener.
1: Karena berhasil meraih 15,5 juta penayangan pada minggu pertamanya.
0: Harus nonton sih.
1: Dan ini tuh film yang ngikutin kisah Oli namanya.
0: Ya.
1: Makhluk kecil penghuni hutan bernama Puku. Ya itulah. Yang secara gak terduga tuh bertukar tubuh dengan Evie.
0: Betul.
1: Seorang burung javan agung. Dan keduanya itu pokoknya terpaksa untuk kerja sama demi bertahan hidup sekaligus menyelamatkan lembah tempat tinggal mereka di ancaman makhluk dari ancaman makhluk buas bernama Firewolf. Gak hanya ngahadirin cerita yang seru nih, Swap ini juga memanjakan mata lewat visual indah dan deretan makhluk unik yang katanya ini tuh buat filmnya itu makin menarik untuk ditonton deh.
0: Bener, dan ini animasi ya Caya. Ini
1: betul.
0: Anak-anak suka sih pasti ya.
1: Anak kamu?
0: Anak kamu? Aku punya anak. Terus selanjutnya teman berdua ini ada People We Meet on Vacation.
1: Yeah.
0: Ini diadaptasi dari novel populer ya karya Emily Henry.
1: Yes.
0: Ini kisah dua sahabat dengan kepribadian yang sangat berbeda. Poppy adalah sosok bebas yang gemar traveling, sementara Alex lebih nyaman menjalani hidup tenang di rumahnya. Nah, meski punya sifat yang bertolak belakang, keduanya ini punya tradisi unik, yaitu pergi liburan bersama setiap musim panas selama bertahun-tahun. Ya. Tapi hubungan mereka mulai merenggang setelah sebuah perjalanan berakhir buruk, sehingga membuat mereka tidak saling berbicara selama 2 tahun. Nah, pertemuan kembali Poppy dan Alex jadi awal dari perjalanan emosional yang perlahan mengubah hubungan persahabatan keduanya. Gitu, teman-teman berdua.
1: Udah nonton ini?
0: Belum.
1: Sama juga. Belum. Oke, menarik. Ini juga ada film horor yang ini nih. Ya. Yang selanjutnya itu film horor dan menegangkan katanya. Jadi Remember. Gimana? Remember gitu ya.
0: Remember sih.
1: The Last Night itu bisa jadi pilihan.
0: Kebagian judulnya yang sesambung.
1: Iya nih, kenapa sih? Pokoknya tuh film ini tuh sequel ya. Yang kembali ngehadirin teror, mencekam penuh misteri. Ceritanya tuh mengisahkan kembalinya kutukan 3 tahun lalu setelah permainan pertama berakhir. Asuka dan teman-temannya tuh balik terjebak dalam malam horor yang terus berulang. Nah, mereka juga harus bertahan hidup dari serangan Red Person dan mengumpulkan bagian tubuh korban di sebuah taman hiburan demi menghentikan teror tersebut untuk selamanya.
0: Nah, itu ya beberapa rekomendasi. Abis ini kita juga punya rekomendasi lagi, teman Pro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune. Nah, Denny juga punya pengumuman penting nih, karena kan Piala Dunia kan bentar lagi mau dimulai nih. Yes. Bukan bentar lagi, malah nanti malam. Nanti malam itu kan bakal di ada opening ceremony. Yeah. Ada pertandingan pertama itu Meksiko lawan musuhnya. Lawan musuhnya. Satu ini Afrika Selatan. Lawan Afrika Selatan. Dan kamu teman Pro 2 jangan lewatin acara siaran langsung. Ini upacara pembukaan ya, atau opening ceremony gelaran Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026 yang digelar di 3 negara, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Nah, ini siaran langsungnya bakal dilaksanain di hari Jumat dini hari tanggal 12 Juni 2026 mulai jam 1 dini hari, teman Pro 2 ya. Kamu dengerinnya di Pro 3 Jakarta yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, teman Pro 2 ya. Terus jangan lupa jangan lewatin juga siaran langsung pertandingan perdana setelah pembukaan Piala Dunia 2026 di grup A antara tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan di hari Jumat ini hari tanggal 12 Juni 2026 mulai jam 2 ya. Terus bisa dengerin juga nanti di relay dari Pro 3 Jakarta yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon. Yes. Gitu teman Pro 2. Jadi kita harus semarakan Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia.
0: Piala. Ada tuh dance-nya.
1: Udah gak usah diingetin.
0: Yaudah. Kita bakal balik lagi ya teman Pro 2, cuma di
2: Sore Ceria.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Sakti Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi, sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yes, kok kayak bule yang ngomongnya.
1: Enggak.
0: Ini kita masih nemenin kamu teman Pro 2 ya, tapi tinggal beberapa menit lagi. Dan tadi kita lagi ngomongin soal rekomendasi film yang ada di Netflix teman Pro 2. Dan ini yang terakhir. Ini Denny udah nonton nih.
1: Aku juga udah nonton dong.
0: Betul, ada film Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. Ini tahun 2025. Ini filmnya bagus.
1: Bagus.
0: Wajib kamu tonton teman Pro 2 ya. Ini film terbaru dari seri Knives Out yang hadir lagi.
1: Udah berapa berarti ya?
0: Knives Out 3. Iya benar. 3.
1: Seru.
0: Ini seperti biasa ada Benoit Blanc. Gitu nggak sih bacanya tuh?
1: Oh,
0: iya kalau nggak salah deh.
1: Bacanya gimana?
0: Iya bacanya gitu.
1: Ya udah gitu aja.
0: Ini harus menyelidiki kasus pembunuhan misterius di sebuah kota kecil yang berkaitan dengan gereja serta rahasia kelam penduduknya, teman Pro 2 ya. Ini ceritanya bermula pas seorang pendeta muda datang ke sebuah paroki terpencil itu apa ya? Dan mulai menemukan banyak hal mencurigakan di balik sosok pemimpin gereja tersebut ya. Situasi berubah menjadi rumit setelah pemimpin gereja ditemukan meninggal secara misterius, teman Pro 2.
1: Tapi ketebak enggak pas nonton itu?
0: Kenapa?
1: Ketebak enggak siapa?
0: Enggak.
1: Ya udah.
0: Kamu ketebak?
1: Ketebak.
0: Oh iya.
1: Karena emang suka tebak-tebakan gitu dulu sebelum nonton.
0: Oh iya. Okay. Siapa yang bunuh penjahat siapa ya? Lupa lagi.
1: Enggak tahu.
0: Yang bunuh itu.
1: Itu loh, ntar pada tahu ya.
0: Pokoknya tonton aja lah.
1: Tonton aja
0: teman Pro 2 ya.
1: Okay.
0: Dan udah mau jam 7 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Terima kasih udah dengerin dari jam 4:30 tadi. Terima kasih udah ikutan juga Sorry berjaringan teman Pro 2. Dan mau ngingetin juga nanti malam bakal ada pembukaan Piala Dunia teman Pro 2 live di RRI Pro 1 teman Pro 2 di 94,8 ya, dan dilanjutin sama pertandingan perdana Meksiko versus Afrika Selatan.
1: Oke, dan juga nanti akan ada music live chat
0: betul
1: nih barengan Silam Seven.
0: Nah, dan katanya Cha bakal ada sesi tanya jawab via telepon. Nah, siapa tahu kamu beruntung bisa
1: kamu mau nitip
0: ngobrol
1: pertanyaan yang bisa banget ya.
0: Betul. Oke, kalau gitu kita yang harus pamit.
1: Yeah.
0: Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: halo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya
1: yep.
0: di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Baju kita udah ada.
0: Yo,
1: Sheila on Seven. Ya sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah. 80 enggak sih
1: kita? Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama si Lawan 7 1 jam ke depan teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama si Lawan 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama si Lawan 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama si Lawan 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok gak lolos Liga Champion kan itu? Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya. Karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sheila on 7.
0: Apa itu?
1: Sheila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: Well, well, well, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Sila Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Oke.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat
0: malam. Wow. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama
0: Betul.
1: Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, bacain dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak.
0: Waduh.
1: Siapa itu?
0: Ramai sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silaun Seven ini. Apa sih dari Silaun Seven ini? Kenapa namanya Silaun Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Sebenarnya kan Sila Gang. Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wih, Sila On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Kan?
1: Iya.
3: Gitu. Sila Gang.
0: Sila Gang. Betul.
1: Dan Sila On Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Jogjakarta, betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh? Kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh.
0: Mm-hmm.
3: Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah.
0: Mm-hmm.
3: Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Oke.
3: Okay. Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput teman saya, okay. Gitu gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silaun Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam. Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya enggak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya?
0: Masih SMP ya?
1: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA vakum.
3: Enggak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti. Mm-hmm. Terus enggak tahu berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band ada namanya Dizzy lah di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu yeah. kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay. Ya,
3: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada nggak tuh masih stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu.
2: Di satu. Di udah ketempel.
3: Mini. Di mini kompo gitu masih ada. Mini kompo.
0: Okay, wow.
3: Nah, nggak tahu Genji nggak tahu mini kompo kali. Ya?
0: Jujur nggak ya? Tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang kalau sekarang tuh speaker bluetooth lah.
1: Kayak
3: CD play device buat ngeplay kalau itu sebelum CD lah itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
1: Okay,
3: media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya
0: vinil.
3: Terus habis itu kaset terus CD terus apalagi
4: ada fisiknya
3: terus
1: DVD laserdisc
3: ya itulah.
1: Tapi Mas Duda, kalau misalkan boleh tahu nih lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu ya? Masih Sila Geng.
3: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Kita. Oh, kita. Itu paling pertama.
3: Kita pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan, Mas?
3: Ya, sudah sini.
1: Oh, iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
3: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oh, oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros. Benar. Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
3: Will Dan sebenarnya.
0: Oh iya, Will Dan. Oh, iya.
3: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-mm.
4: Dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Tapi bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Oh, kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya iya, itu kakak sepupuku.
5: Namanya perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya perha dong.
1: Masak kan? Kan. Itu kiper Bayern Munchen kan?
0: Oh iya benar, kan? Oliver Kahn benar. Iya. Kan? Oke.
1: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Ini. Jadi di liriknya itu ada
5: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
5: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini kan mungkin gak tau ya, anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral. Atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan,
1: yeah.
0: Viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
5: Nah, itu yang kita gak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
5: Okay. Jadi kita emang gak pernah... Pokoknya kita bikin-bikin aja. Validasinya validasi dari masing-masing kita satu grup aja.
0: Oke.
5: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh nggak pernah ini sih, benar-benar kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini, tapi kita pun sampai sekarang juga nggak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, yeah. Terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Oke.
5: Ya, yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Iya.
5: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng tapi terus
0: dipaksain
5: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Nggak hampir semua semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
1: Luar biasa.
5: Karena ya itu, kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya. Kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya gak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini, apa ya maksudnya, apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7 mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Gimana mas? Langsung ngepris gitu.
0: Langsung ngepris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk...
5: Ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan, emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Okay.
5: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu, sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah, terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecake. Itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada. Tapi kan Silawan Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
5: Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya, istiqomah. Ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya. Yeah.
5: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Ya. Itu menurut kita ya. Ya, ya maksudnya ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
5: lirik kayak gini ya, kan ya, ya. So tua banget gitu.
1: Iya, iya, benar-benar.
5: Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
5: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
5: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
5: bahagianya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
5: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya.
1: Betul.
5: Kan? Itu dia.
1: Itu aja. Gitu. Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Bapak kita ya.
0: Wejangannya luar biasa.
5: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Emiliano Allegri panjang nih.
0: Aduh. PR panjang sih.
5: Mainnya di Liga. Kalau komposisinya apa? Milan tuh terlalu sederhana.
0: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama Silawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Zero on Seven.
0: Alright, sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
2: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
2: Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
3: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona ada di radio.
2: Mona okay. Ini
4: sering. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Aduh. Ya. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
4: Iya, terima kasih untuk Mbak Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
2: Bentar lagi pada pakai headset Mona, bentar lagi. Bapak-bapak lagi pada pakai headset, lupa.
4: Bapak-bapak.
2: Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
2: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
3: Mona.
4: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Mona mau nanya
3: apa mau naik gunung apa mau nasi goreng apa?
4: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
3: Nanya-nanya.
4: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
2: Wes.
3: Oh, matur nuwun.
4: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on Seven.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
4: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on Seven di Semarang nih, Pak Duta. Waduh.
3: Ya doain aja ya.
4: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on Seven tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
2: Oke.
3: Nasihatnya, oke. Wih, kata pertanyaannya yang ngel-ngel.
0: Susah-susah pertanyaan kayaknya ya.
5: Eros.
4: Iya.
5: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
5: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh gak sakit gigimu, gak ompong.
3: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Oke.
3: Masa otot.
2: Masa otot.
0: Masa otot.
2: Masa gitu.
3: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
2: Luar biasa. Kalau Mas Adam gimana?
0: Mas Adam.
4: Pak Eros, Pak Adam.
3: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos. Nah.
4: Nasihatnya itu aja Pak
0: Gita.
3: Iya.
0: Oke.
3: 96 toh masih sekolah itu.
0: Ya benar.
2: 96 masih sekolah tuh Mas Ada Mona.
4: Oke.
2: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
4: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin sama-sama tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
2: Amin.
4: Ya buat Pro 2 Jakarta, terima kasih banyak.
2: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Thank you.
2: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, di ada siapa tuh?
2: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
2: kenapa? Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
3: Kayak MU.
0: Bener.
2: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
3: Oke.
2: Okay. Italia enggak ada nih ya?
3: Enggak ada. Iya.
0: Enggak masuk.
3: Ya Italia masih libur makanya.
0: Libur. cuti.
3: Makanya nggak masuk dia.
0: Bener.
2: Apa kalau Mas
0: Eros?
5: Saya Prancis.
2: Prancis, sama Prancis. Okay. Les Blue, ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Mas Duta.
2: Mas Duta.
3: Wah, saya sopo.
0: Yang ada aja dipilih.
3: Ya, saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Okay. Mas Adam.
1: Belanda.
0: Belanda.
3: Oke. Okay. Penjajah semua yang dijagoin. Portugal,
0: bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, ada siapa lagi nih?
2: Kita ada yang
1: dijajah enggak masuk ya.
2: Oke, okay, ini
3: berarti selevel sama Italia.
0: Ya? Bener.
2: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini. Kendari betul. Sepia katanya, waduh.
0: Ada dari Kupang.
2: Kapan ke Kupang, Silon Seven?
3: Waduh. Doakan
2: ya.
3: Wah, kita minta doanya lah, kita bisa muter Indonesia.
0: Yoi. Oke.
2: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
2: Di Banten.
0: Yoi.
2: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
2: Waduh,
3: dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Okay.
3: Belum.
0: Kita, ya.
3: Pokoknya agendanya masih main festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
2: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
2: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Laun Seven. Wih, Banten.
3: Mari.
2: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
3: Mas Alan, silakan cerita.
5: Lagu baik dan benar gimana ya?
2: Lagu
5: gak
2: baik
5: ada itu lagu.
2: Mungkin lagu-lagu kayak si Laun Seven mungkin yang baik dan benar.
3: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
3: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
5: Gini sih, ya kan setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
5: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar, macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Cilawan Seven aja, semua harus dengerin.
0: Betul. Okay,
5: itu. Cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Oke. Okay. Benar.
2: Satu lagi.
0: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah si Laun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah, tuh.
3: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak.
5: Emosi manajer.
0: Iya, bener.
2: Pak manajer agak sedikit.
3: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
3: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja. Bener.
2: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
3: Nanti gak taunya saya bilang gitu, nanti langsung Adam langsung ceting.
0: Langsung rame ini.
3: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
2: Oke, saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Laun Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yoi. Oke.
2: Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Laun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.
6: Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on Seven.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo, nah,
1: teman-teman Sila on Seven untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya, nah, langsungin aja Dit ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on Seven.
2: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: más, sí.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Nih, hujan turun.
0: Ingin
1: pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku?
0: Waduh.
1: Kamus hidupku.
0: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit pitik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
0: Ah itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun.
0: Lagi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ora lagu apa? Kuwi. Apa terserah. Cek. Tak kealan lo.
2: Bisa lah kan belok rupanya.
3: Lagu desa apa mas?
0: Oh bisa.
1: Bisa. Hujan turun.
2: Bisa kita kayak bisa.
0: Tonane. Tak akan ku halangi.
2: Siapa kita?

0: ya.
1: Yoi.
0: Yoi.
1: Oke.
0: Okay. Bapak-bapak sudah siap?
1: Siap.
0: Yo. Ini dia. Hujan.
1: Coba.
0: Turun.

0: Gimana? Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Sudah? Sudah? Cukup?
1: Lagi? Oh lagi? Oke.
2: Satu lagi ya.
0: Satu lagi, lagu apa? Lagu apa?
2: Hah? Wah, Riki.
1: Yang terlewatkan.
0: Yang terlewatkan.
2: Ya boleh, lah yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
0: Yo,
1: let's go.
0: Yo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
2: Masuk aja.
0: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan.
1: Salah. Bukan ya.
2: Beda. Ya, coba lagi.
3: Jangan lagi.
0: Lucu terus. Apa lagi ya? Dari G. Frank. Oh iya. Ku ambil gitar.
2: Bisa juga tuh. Bisa itu juga.

0: Uy.
1: Asik. Kita sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai ya, mana?
2: Berani.
0: Oke, okay, sudah go. Siap nyanyi bersama-sama teman-teman. Yo, silakan Seven yang terlewatkan.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Angga Ampuh hari ini hadir untuk menemani kamu di Jaga Malam untuk edisi hari ini. Hari apa ini? Hari Kamis, 11 Juni 2026. Dan sampai dengan jam 12 malam, teman Pro 2, Angga udah nyiapin beberapa informasi sambil bersiap-siap ya buat gadang pertama untuk Piala Dunia ya, teman Pro 2. Jadi make sure deh kamu gak pindah-pindah frekuensi dulu, oke? Okay?

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Sakti Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Berikan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon di 94,8 FM. Jadi buat yang nggak punya akses untuk bisa nonton, bisa dengerin tuh nanti pembukaannya di RRI ya. Jadi jangan lewatin juga teman Pro 2, siaran langsung pertandingan perdana usai pembukaan Piala Dunia 2026 di Grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti lewat kanal Pro 3 Jakarta yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon atau di 94,8 FM.

City ya, atau ibu kota Meksiko, sekarang lagi bener-bener ngerasain euforianya Piala Dunia. Ya, kemeriahan ini bener-bener bener-bener dirasa gitu jelang pesta pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung jam 11 waktu setempat atau Jumat dini hari, teman Pro 2 untuk di Indonesianya ya. Dan sudut berubah jadi lautan hijau atau atribut timnas ya, seperti dilansir Antara. Sudut-sudut kota yang berpenduduk sekitar 9 juta jiwa ini benar-benar udah dipersiapin kayak mural-mural artistik, poster-poster gede, dan juga baliho bertemakan Piala Dunia benar-benar menghiasi setiap ruang publik yang ada di sana. Dan ini merupakan kali ketiga negara asal topi sombrero ini menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dan pedagang kaki lima jelas ikut terdampak. Terus kemeriahan juga berpusat di Stadion Azteca yang legendaris. Dan uniknya teman Pro 2, sejumlah pendukung dari negara-negara yang gak lolos ke putaran final juga ikutan hadir meramaikan Stadion Azteca. Mulai dari pendukung timnas Peru, timnas Venezuela, Guatemala, hingga Indonesia yang ikutan eksis di lokasi. Sebagian dari mereka mengenakan atribut unik khas negara masing-masing, sementara sebagian lainnya menampilkan pertunjukan kesenian tradisional yang menyita perhatian publik, teman Pro 2. Well, Angga nggak punya sih kenalan yang lagi ada atau lagi tinggal di Meksiko ataupun di salah satu negara yang jadi tuan rumah Piala Dunia tahun ini. Tapi kalaupun ada, kayaknya seru banget nggak sih, teman Pro 2?

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

penyanyi asal Kolombia Shakira dipastikan akan jadi menu utama di upacara pembukaan FIFA World Cup 2026 yang digelar di Estadio Azteca, Meksiko. Dini hari nanti, teman Pro 2. Lewat unggahan terbarunya di sosial media, Shakira membagikan momen yang memperlihatkan dirinya sedang menjalani sesi latihan bareng para penampil lainnya jelang seremoni pembukaan turnamen sepak bola terbesar di dunia ini, teman Pro 2. Dan dia bilang dan juga menjanjikan penampilan terbaik di pembukaan Piala Dunia 2026. Shakira tuh yang Shamina Mina ee waka waka ee yang itu bukan sih? Lupa enggak ya teman Pro 2? Sorry. Dan kamu masih dengerin Jaga Malam barengan Angga Ampuh, so stay tune.

0: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Pro 2 Angga Ampunya harus pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi besok hari Minggu ya, karena Jumat Sabtu Angga libur. Yehey. Terima kasih sudah mendengarkan. Angga Ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

feel too. Oh! I ain't gonna stop. I see the. I ain't gonna stop. I mean.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

0: Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha, dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
2: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, dan saya mau istri dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Budi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita ada progres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang kita sudah banyak yang sudah kita tutup. 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Brom Angkrut dan KRL komuter lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

berita-berita pada

0: Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara

SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut.

0: kegiatan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
1: Memastikan ya bahwa semua layanan
2: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat.

gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan

Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City yang nantinya akan dilaporkan secara,

2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin

tiga kali pendengar, karena ada tiga negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan, karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

terbuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

juga pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff.

tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver, dan di Meksiko ada

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna." Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, "Amanna, kami orang beriman." Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab Gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

0: kereta api Harina relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih. Sembilan tujuh koma lima pro dua Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Via lagi ya. Hari ini sampai jam 10 pagi, teman pro dua, kita bakal bagi-bagi banyak sekali informasi dan juga lagu-lagu buat nemenin kamu beraktivitas pagi ini. Kayak yang satu ini ya, ada single terbaru di tahun 2025 maksudnya ya. Kolaborasi dari Les Serafim barengan sama J-Hope with

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu lintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

pada selamat pagi teman Perdua edisi hari ini ya, Jumat 12 Juni 2026. Udah jelang weekend aja ya. Cepet banget jalannya waktu, aduh, dari hari ke hari selalu komentarnya waktu tuh jalannya cepet banget. Iya, kenapa ya kalau udah gede tuh rasanya waktu cepet banget. Dulu waktu masih kecil, usia-usia SD, kayaknya dulu lama banget nungguin apa namanya beres ujian catur wulan. Catur wulan. Siapa yang dulu sekolahnya pakai catur wulan? Berarti kita adalah seangkatan. Kita tenggalin dulu catur wulannya teman Pro 2 karena Via mau bagi-bagi informasi yang satu ini ya. Porsenitas Pekan Olahraga dan Seni Antar Daerah Perbatasan. Kebetulan di tahun 2026 ini Kota Cirebon itu jadi tuan rumahnya ya teman Pro 2. Jadi ajang ini sebenarnya gak cuma jadi ajang kompetisi olahraga antar daerah aja, tapi juga diarahin buat memperkuat silaturahmi, kerjasama, dan juga pembinaan atlet dari 10 kota dan kabupaten yang tergabung dalam wilayah perbatasan. Nah, kegiatan ini bakal berlangsung di 23 sampai dengan 27 Juni ya. Ini akan mempertemukan gitu peserta dari perbatasan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah dalam berbagai cabang olahraga dan seni. Nah, cabang-cabang olahraga itu adalah mulai dari tenis lapangan, tenis meja, bola basket, futsal, bulu tangkis, catur, sampai olahraga tradisional seperti dagongan, sumpitan, terompa panjang, dan juga jemparingan teman Pro 2. Nah, penyelenggaraan porsenitas ini juga jadi sarana mempererat hubungan antar daerah ya, yang selama ini tergabung dalam forum kerjasama wilayah perbatasan. Nah, persiapan teknis pertandingan ini dilakukan melalui komunikasi dengan semua pengurus cabang olahraga yang terlibat gitu ya. Nah, ini buat memastikan seluruh pertandingan itu bisa berjalan sesuai regulasi dan jadwal yang udah ditetapin sama panitia gitu ceritanya. Jadi selain menyiapkan aspek kompetisi ya, Dispora Kota Cirebon juga menargetkan peningkatan prestasi atlet dibandingin pelaksanaan sebelumnya. Nah, Kota Cirebon ini sebagai tuan rumah pengen ngasih memanfaatkan momentum itu buat memperkuat pembinaan olahraga sekaligus meningkatkan kualitas persaingan yang sehat teman Pro 2. Nah, hubungan antar daerah yang terjalin melalui kegiatan olahraga itu punya nilai strategis loh dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Makanya keberhasilan kegiatan ini gak cuma diukur dari raihan medali aja ya, tapi dari juga meningkatnya kerjasama dan komunikasi antar wilayah. Nah, serunya lagi porsenitas

0: 13 ya tahun ini itu bertepatan sama rangkaian hari jadi Cirebon ke 599. Nah, makanya jadi salah satu agenda penting ya yang diharapkan bisa buat memperkuat promosi daerah. Karena kehadiran kontingen dari berbagai wilayah itu diyakini bakal mendorong interaksi sosial dan ekonomi, alias bisa wisata, bisa jajan ya kan di Cirebon. Mayan buat meningkatkan ekonomi selama kegiatan berlangsung ya. Jadi harapannya kegiatan personitas ini bisa jadi sarana gitu ya buat memperkuat persaudaraan, juga sekaligus melahirkan atlet-atlet potensial yang bisa dibina secara berkelanjutan di level yang lebih tinggi lagi.
1: Teman Produa, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Siapa yang dini hari tadi udah mulai nonton Piala Dunia ya? Ini kalau kita buka rri.co.id ya, banyak banget laporan atau artikel dari Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Nah, kayak yang satu ini kita mau ngebahas tentang kemarin ini atau tadi ya, dini hari tadi gitu, hujan kartu warnai kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan, teman Pro 2. Jadi Piala Dunia semalam ini, kok semalam lagi, dini hari tadi ya, itu adalah pertandingan perdana ya, mempertemukan Meksiko barengan sama Afrika Selatan. Dan ini mainnya adalah di Stadion Azteca, teman Pro 2. Jadi timnas Meksiko ini kemarin jadi ini ya, tuan rumah gitu di laga pembuka grup A Piala Dunia 2026. Dan hasilnya positif ya buat Meksiko, maksudnya. Mungkin karena tampil di kandang sendiri, di negara sendiri ya, punya banyak supporter, jadi mungkin lebih semangat. Bisa jadi ya. Nah, Meksiko ini langsung ngambil inisiatif serangan ya, dari sejak peluit pertama dibunyikan sama wasit Wilton Sampaio. Dia ini adalah wasit asal Brazil. Nah, dukungan puluhan ribu supporter ini membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung, teman Pro 2. Sementara itu Afrika Selatan sendiri lebih banyak bertahan ya, buat meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain dari Meksiko. Sebenarnya sejumlah peluang berhasil diciptakan ya, melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan ya, ini dari POV-nya timnas Meksiko gitu. Nah, Paul Jimenez ini jadi salah satu pemain yang paling aktif nih, mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung, teman Pro 2. Tapi kiper Afrika Selatan Ronwen Williams tampil cukup baik di awal pertandingan. Jadi Williams ini sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan kerasnya si Jimenez tadi di luar kotak penalti. Nah, penyelamatan tersebut bikin Afrika Selatan mampu bertahan di menit-menit awal pertandingan. Tapi ditekan terus nih sama Meksiko. Akhirnya jadi ini ya, di menit ke-9 pertandingan babak pertama, si Julian Quiñones sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa L3 unggul 1-0 atas Afrika Selatan, teman Pro 2. Dan gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Meksiko sepanjang babak pertama berlangsung ya. Jadi tuan rumah berhasil mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan. Sementara itu Afrika Selatan sendiri dini hari tadi berupaya keluar ya dari tekanan buat mencapai gol penyama kedudukan sebelum turun minum. Tapi lini belakang Meksiko mampu menjaga keunggulan sampai babak pertama berakhir gitu, teman Pro 2. Nah, baru nih memasuki babak kedua, situasi semakin sulit ya buat Afrika Selatan setelah kehilangan satu pemainnya. Jadi gelandang gelandangnya si Afrika Selatan ya, atas nama Sepelo Sitole, menerima kartu merah di menit 49 setelah melanggar Brian Gutierrez. Berarti gelandangnya Fsel jadi pemain penerima kartu merah pertama ya di Piala Dunia 2026, tahun Pro 2. Nah, keputusan ini bikin Afrika Selatan jadi melanjutkan pertandingan cuma dengan 10 pemain aja. Meksiko kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain itu buat meningkatkan intensitas serangan mereka, teman Pro 2. Kayak gitu. Jadi, meskipun bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit ya, Afrika Selatan tetap meladeni permainan terbuka tuan rumah. Tapi strategi tersebut ternyata justru ngasih ruang lebih besar buat Meksiko untuk terus-terusan menyerang. Akhirnya gol kedua lahir di menit ke-66 melalui aksi penyerang berpengalaman yaitu Raul Jimenez. Dan dia ini sukses menaklukkan kipernya Afrika Selatan, Ronwen Williams, melalui sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang, teman Pro 2. Kayak gitu, kira-kira gambaran pertandingan dini hari tadi ya, teman Pro 2. Sampai peluit banyak dibunyikan, skor 2-0 buat kemenangan Meksiko gak berubah ya. Dan gol Julian Quiñones barengan sama si Raul Jimenez itu memastikan Meksiko meraih 3 poin perdananya. Jadi gak sabar ya nungguin pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tapi sayangnya buat beberapa pertandingan itu
ini ya, dini hari ya, jadi benar-benar begadang. Baiklah, teman produser, nanti kita kan juga punya program dialog khusus ya buat ngebahas tentang Piala Dunia. Nah, kira-kira kapan aja, makanya teman produser jangan lupa follow Instagram kita ya di Atarari Produser Cirebon. Nanti kamu di situ bisa apa nih namanya? Update kapankah kita bakal ngobrolin Piala Dunia barengan sama narasumber ya.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.